ah kayaknya sebelum aku infoin ke kamu teman pro 2, kayaknya kamu semua udah pada tahu ya fitur yang satu ini. Jadi teman pro 2 lagi rame banget nih dari kemarin Instagram ya, yang katanya merilis fitur baru yang kita tuh bisa komen pakai foto teman pro 2. Jadi kayak aplikasi TikTok ya. Apakah akan bermunculan meme-meme foto lucu ya yang akan memenuhi kolom komentar teman pro 2? Jadi opsi ini tuh teman pro 2 hadir menyusul fitur komentar pakai GIF yang memang sudah ada lebih dulu ya kalau di Instagram. Nah, buat kamu yang belum coba fitur ini teman pro 2, mungkin bisa diupdate dulu nih aplikasinya biar nanti muncul gitu aplikasi fitur komen pakai fotonya gitu ya teman pro 2. Karena kalau di TikTok tuh lucu-lucu banget gitu ya, jadi kayak kontennya tuh sebenarnya udah lucu gitu ya, tambah kita buka komentarnya tuh makin lucu teman pro 2, kayak ekspresi-ekspresi yang beragam gitu ya. Ada bestseller fotonya KKI teman pro 2 yang kaget itu, sama ini foto anak kecil yang lagi di mobil. Tahu nggak sih kamu teman pro 2, yang itu jadi meme legend banget sih, yang dia tuh heran ngelihat kakaknya nangis karena si orang tua tuh ngajak dia pergi ke apa sih namanya teman pro 2, Disneyland gitu ya. Terus si adik kayak bengong ngeliatin kakaknya nangis sampai segitunya diajak ke Disneyland. Itu bestseller sih ya, komentar pakai foto yang di TikTok gitu teman pro 2. Nah, di Instagram ini kita udah bisa komentar pakai foto juga nih, update ya ternyata. Dan bisa ditebak isi komentarnya seperti apa teman pro 2. Aduh, lucu-lucu banget ya. Oke. Selain foto juga ini kan pada ini ngirim-ngirim foto quotes gitu ya teman pro 2. Jadi lebih lucu lagi, lebih menambah screenshot lagi ya teman pro 2. Siapa nih yang sering screenshot tapi gak pernah dihapus-hapus lagi, gak pernah diposting-posting lagi ya, numpuk itu di komen, di apa namanya, di galeri teman pro 2. Aduh, aku gak tahan lihat komentar-komentarnya. Oke teman pro 2, kalau kamu udah bisa komen pakai foto ya, coba dong komen ke Instagram pro 2 FM Mataram teman pro 2, komen pakai foto kamu yang lagi dengerin ini misalnya gitu ya. Atau kamu mau komen kemana, ke Instagram aku gak bisa teman pro 2, private. Yes teman pro 2, itu dulu untuk kamu ya. Jadi kalau kamu belum bisa komentar pakai foto, di update dulu aplikasi Instagram kamu ya teman pro 2 ya, siapa tahu abis kamu update bisa langsung muncul fiturnya. Oke.

Musik Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

kembali membahas Piala Dunia Teman Pro 2 sebagai salah satu tuan rumah untuk Piala Dunia tahun 2026 ini ya, bersama dengan Amerika Serikat dan juga Kanada. Meksiko ya, ini memajukan kalender sekolah demi Piala Dunia 2026 mendatang, Teman Pro 2. Jadi pemerintah Meksiko ini ya, melalui Kementerian Pendidikannya itu sepakat nih Teman Pro 2 untuk memajukan akhir tahun ajaran menjadi 5 Juni dari yang seharusnya tuh di tanggal 15 Juni Teman Pro 2. 15 Juli. Wow, jauh banget ya 1 bulan majunya. Aku kira ini masih 1 bulan yang sama gitu, Juni. Ternyata ini 5 Juni dari 15 Juli loh Teman Pro 2. Wow. Itu dilakukan karena penyesuaian sebagai tuan rumah Piala Dunia. Nah, untuk detailnya itu mungkin ya Teman Pro 2, karena nanti semarak dari Piala Dunia ini bakalan jor-joran gitu, terutama di Meksiko yang merupakan negara Latin yang bisa dibilang fans bolanya tuh luar biasa banyak Teman Pro 2. Nah, mungkin euforia dari rentetan-rentetan kegiatan sebagai tuan rumah gitu ya bakal dilaksanakan oleh Meksiko itu sendiri untuk menyambut Piala Dunia 2026 ini gitu ya. Makanya agar pendidikan tetap maksimal gitu Teman Pro 2 ya, jadi dimajukan nih untuk liburnya, biar nanti kalau memang tetap gitu ya liburnya yang seperti biasa di 15 Juli, takutnya tidak maksimal gitu dengan euforia-euforia yang ada gitu Teman Pro 2. Keputusan ini menunjukkan besarnya dampak sebuah turnamen global loh Teman Pro 2, hingga mempengaruhi kalender pendidikan nasional di negara tersebut. Wow. Jadi bayangin deh Teman Pro 2, kalau semisalnya Indonesia ya yang menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia 2026 gitu ya, atau mungkin Piala Dunia selanjutnya gitu ya Teman Pro 2. Pasti aku yakin bakal berdampak banyak ke beberapa aspek yang ada di Indonesia sendiri, selain pariwisata dan juga perekonomiannya juga ya, mungkin tidak menutup kemungkinan untuk aspek pendidikan juga gitu Teman Pro 2. Dan yang pastinya turut disorot juga Teman Pro 2 sektor olahraga kita. Kok aku makin gak sabar ya dengan pertandingan-pertandingan yang bakal terselenggara di Piala Dunia 2026 ini, apalagi digadang-gadang sebagai Piala Dunia termahal tadi ya Teman Pro 2, serta ini Piala Dunia dengan partisipasi klub terbanyak nih Teman Pro 2.

Kira-kira negara lain apakah akan ada juga yang terdampak dengan Piala Dunia 2026 ini atau One Pro 2 ya? Apakah hanya akan ada kebijakan untuk para tuan rumah saja gitu ya, atau seperti apa teman Pro 2? Makanya untuk update-update informasi seputar euforia Piala Dunia 2026, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, karena informasi-informasi yang kita sampaikan terupdate untuk kamu teman Pro 2, biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi terkait Piala Dunia 2026.

0: ini? Masih belum bangun juga?
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Wah, wah, wah, wah, teman Pro 2. Ini gak berselang lama ya dari yang tadinya cerah gitu teman Pro 2, yang mataharinya bersinar banget gitu. Sekarang udah berawan nih kelihatannya teman Pro 2 di luar ya. Udah mulai gloomy-gloomy gimana gitu suasananya. Tapi ya kita berdoa aja teman Pro 2, semoga besok hari Minggu tidak hujan sehingga kamu bisa car free day. Kegiatan rutin tuh tiap hari Minggu pagi ya teman Pro 2 ya, seru banget tuh beneran deh. Dan beberapa spot untuk car free day di Lombok sendiri teman Pro 2, selain di Jalan Udayana itu ada di Taman Rinjani Selong teman Pro 2 di Lombok Timur, sama di Jalan Raya Tanjung Lombok Utara. Dan seru banget teman Pro 2 ya, banyak yang olahraga beneran olahraga gitu ya, terus ada juga yang olahraga berkedok makan berkedok olahraga gitu ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, karena dengan Car Free Day ya, kamu lihat satu persatu gitu ya, banyak UMKM yang show off di sana teman Pro 2. Mereka memperlihatkan skill mereka dan lain sebagainya. Wah, jadi kayak banyak wadah untuk para UMKM promosi gitu di Car Free Day teman Pro 2. Nah, untuk ngomong-ngomong soal Car Free Day teman Pro 2, ini balik lagi kita bahas tentang Jakarta dan sekitarnya yang jadinya ini punya waktu lebih lama untuk Car Free Day teman Pro 2, karena mulai 1 Juni 2026 nanti Car Free Day di kawasan Jalan Sudirman sampai dengan MH Tamrin ini resmi dimulai lebih awal, yaitu pukul 5.30 pagi. Maju 30 menit dari jadwal sebelumnya yang dimulai di pukul 6 pagi ya teman Pro 2. Dan gak hanya soal jam, tapi Pemprov DKI juga membuka titik CFD baru di kawasan Jalan Rasuna teman Pro 2 ya. Di sekitaran sana juga teman Pro 2, gak jauh dari Sudirman dan juga MH Tamrin ya. Dengan tambahan lokasi titik ini, warga Jakarta nantinya punya dua pilihan nih nanti untuk beraktivitas dan berolahraga di pagi hari di akhir pekan nih. Sebagai respon atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap Car Free Day ya teman Pro 2. Waduh, when ya kita bisa CFD-an di Jakarta sana teman Pro 2. Kayaknya seru deh ya. Tapi sebelum ke Jakarta, kita Car Free Day-nya yang deket-deket aja ya dulu teman Pro 2. Nanti kita mencari makanan-makanan yang tentunya membantu dan juga support terhadap UMKM.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Aduh, ini long weekend teman pro 2. Untuk kamu yang gak tahu kemana, ya aku saranin sih untuk olahraga aja kali ya teman pro 2, biar kamu tuh lebih produktif aja gitu ya. Dan selain itu juga teman pro 2, ada sebuah studi yang diterbitkan dari Journal of the Endocrine Society teman pro 2, menemukan bahwa olahraga dengan intensitas yang tinggi ini lebih efektif untuk menekan rasa lapar dibandingkan dengan olahraga intensitas sedang teman pro 2. Peneliti utama studi ini yaitu Kara Anderson PhD dari University of Virginia teman pro 2, menjelaskan bahwa olahraga intens ini terbukti untuk menurunkan kadar ghrelin, hormon yang memicu rasa lapar. Secara lebih signifikan ya teman pro 2, katanya para peserta juga melaporkan mereka merasa lebih tidak lapar setelah menjalani sesi latihan yang cukup berat. Tapi sebaliknya nih teman pro 2, olahraga intensitas sedang tidak banyak mengubah kadar ghrelin itu teman pro 2. Bahkan dalam beberapa kasus justru meningkatkannya nih teman pro 2. Waduh, hati-hati ya. Anderson sendiri juga menegaskan bahwa olahraga ini sebaiknya diperlakukan teman pro 2 seperti obat katanya. Wah, gimana tuh? Jadi dosisnya perlu disesuaikan dengan tujuan masing-masing individu. Oke. Bagi yang sedang dalam program penurunan berat badan, olahraga intensitas tinggi ini bisa menjadi strategi yang lebih efektif untuk mengendalikan nafsu makan, teman pro 2. Wah, dulu waktu aku sering olahraga dengan intensitas tinggi, emang ini sih teman pro 2 ada ngaruhnya gitu, berasa gak lapar gitu teman pro 2, padahal itu belum makan gitu ya. Dan makan sedikit pun itu udah bisa bikin kenyang gitu teman pro 2. Wah, jadi kayaknya emang bener ya studi ini teman pro 2, ditambah lagi dengan untuk kamu yang pada punya goals diet di tahun 2026 ini teman pro 2, bisa dicoba mungkin ya, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Intensitas tinggi itu berarti sesuai dengan kadar kemampuan kamu aja teman pro 2 ya. Jangan nanti gara-gara riset ini, gara-gara dengar dari aku, kamu kayak nge-push dari kamu dengan intensitas tinggi banget teman pro 2. Waduh, jangan ya, harus dibarengi dengan gimana sih kemampuan fisik kamu gitu ya, menerima gerakan-gerakan olahraga yang tentunya tidak buat shock dulu nih teman pro 2. Jadi tetap harus yang namanya ada pemanasan di awal. Olahraga apapun itu ya teman pro 2, harus ada pemanasan biar otot-otot kamu tuh gak tegang, gak kaget gitu ya teman pro 2, sehingga meminimalisir terjadinya cedera yang berlangsung ketika olahraga.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Pro 2 104,2 FM.

Aduh, makin siang makin keluar nih semangat kamu Tuan Pro 2 di hari Minggu. Bukan, hari Sabtu ya. Karena suasananya udah Minggu aja karena long weekend ya Tuan Pro 2. Aduh, bayangin ya. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Dan besok dilanjut lagi dengan hari Minggu. Check it up. Wah, banyak banget sih sebenarnya Tuan Pro 2 aktivitas yang bisa kamu lakukan gitu ya untuk mengisi waktu liburan ini gitu ya. Jadi untuk kamu yang mungkin kayak gak sempat olahraga yang berat gitu tadi Tuan Pro 2, bisa mungkin kamu ya targeted gitu ya berapa langkah sehari gitu yang bisa kamu lakukan untuk work-life balance kecil-kecilan. Check it out. Nah, Tuan Pro 2, ini aku gak tahu ya di Indonesia ada apa enggak, tapi di China ya, di Guangdong Dongpo ya, sebuah perusahaan asal China itu menerapkan kebijakan untuk unik gitu Tuan Pro 2 sebagai bagian dari program kebugaran karyawannya, yaitu bonus gaji berdasarkan jarak lari bulanannya nih. Nah, ide ini tuh Tuan Pro 2 datang dari chairman perusahaannya yang ingin mendorong karyawan tuh untuk lebih aktif dan juga menjaga kesehatan. Dimana karyawan yang mencapai sekitar 100 km per bulan itu berhak mendapatkan bonus hingga 130% dari gaji bulanan mereka. Sementara yang mencapai 50 km tetap mendapat bonus setara 1 bulan gaji. Wow, mau banget ya Tuan Pro 2 kalau kayak gini. Aktivitas seperti jalan kaki dan hiking ini juga Tuan Pro 2 bisa dihitung sebagai bagian dari total jarak, dan semuanya ini dipantau melalui sebuah aplikasi ya. Semakin jauh jarak yang ditempuh Tuan Pro 2, semakin besar bonus yang didapatkan. Sebuah cara yang emang cukup kreatif untuk menjadi gaya hidup aktif sebagai bagian dari budaya kerja Tuan Pro 2, tapi rentan nanti dikibulin ya. Ada mungkin yang pada make jasa joki Strava mungkin ya, jasa dia kayak leha-leha di rumah terus tiba-tiba wah udah 100 km nih langkahnya gitu Tuan Pro 2, tahu-tahu dia pakai joki kan agak riskan. Wah, kalau ini jadi di Indonesia ya Tuan Pro 2, ada nih perusahaan kayak gini ya, kayaknya aku gak bakal isi-isi bensin deh karena aku jalan kaki mulu gitu ya. Aku lari gitu ya, semua pada jadi pelari ini Tuan Pro 2. Wah, pagi-pagi bukannya pada nunggu KRL atau nunggu apa ya, manasin motor mobil untuk jalan kerja, tapi mereka manasin badan buat siap-siap mau lari nih Tuan Pro 2. Waduh, kebayang gak sih gimana rame-rame kompakan dengan cara seperti ini Tuan Pro 2. Wah, kita cuma bisa menghayal dulu ya. Siapa tahu nanti di kemudian hari ada kebijakan kayak gini spontan nanti Tuan Pro 2.

0: Jen PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Check it out, teman Fred 2. Wow, menjelang pukul 10 ya teman Fred 2 ya, mendekati juga waktu aku harus pamit gitu ya teman Fred 2. Thank you untuk kamu semua yang udah stay barengan sama aku dari tadi ya. Mungkin sekarang pada udah di jalan gitu ya, udah ada yang pada berangkat kerja, yang masih kerja, atau mungkin ada yang sekolah di hari Sabtu, di hari kejepit ini teman Fred 2. Semangat ya, aku udah nemenin kamu dari tadi. Siap-siap juga teman Pro 2 ya. Selamat melanjutkan long weekend untuk kamu yang masih libur teman Pro 2. Dan aktivitas-aktivitas seru lainnya menanti kamu untuk kamu kerjakan teman Pro 2. Jadi jangan sia-siakan libur hari ini teman Pro 2 untuk kamu bisa lebih produktif lagi gitu ya. Terutama besok kamu bisa car free day. Terus apalagi hari Minggu ya, bersih-bersih, terutama teman Pro 2 bersih-bersih kamar, rumah, dan halaman gitu ya. Itu juga salah satu aktivitas satisfying yang bisa membuat kita tuh berkeringat teman Pro 2. Dan besok teman Pro 2, 17 Mei 2026 itu akan diprediksi terjadi new moon, super new moon malah katanya teman Pro 2. Ya, di mana bulan baru yang berbarengan dengan

langsung gitu ya. Dan masyarakat juga diminta untuk rutin memantau kondisi cuaca melalui situs maritim bmkg.co.id nih teman Produa ya. Dan untuk kamu ya teman Produa yang memang punya rencana untuk berlibur gitu ya, karena ada himbauan ini juga teman Produa, jadi lebih berhati-hati lagi ya untuk kamu yang pada mau ke pantai gitu, karena ada potensi terjadinya banjir rob karena dipicu oleh super new moon ya. Mending kamu ini aja deh teman Produa, liburannya ngopi-ngopi santai gitu ya di rumah, di teras boleh ya, atau di coffee shop boleh banget teman Produa ya. Apalagi di Mataram banyak banget gak sih ya sekarang teman Produa. Jadi bingung kita mau milih yang mana saking banyaknya. Apalagi teman Produa kalau ngomongin soal kopi ya, dimana promosi kopi daerah ini memang sebagai bagian dari apa ya, sesuatu yang harus dilakukan gitu teman Produa. Karena Gubernur Nusa Tenggara Barat sendiri yang bilang, Gubernur Iqbal itu siapkan kopi ini untuk naik kelas jadi produk premium teman Produa ya. Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat juga Bapak Hario Pamungkas itu mengatakan untuk penguatan branding kopi lokal ini menjadi salah satu fokus utama dalam gelaran KKNTB 2026 yang sedang terselenggara nih teman Produa di Lombok Epicentrum Mall. Yes, wow, ngomongin soal kopi, ngomongin soal liburan, aku jadi pengen cepat-cepat ngopi nih pagi hari ini teman Produa. Jadi aku sampai sini dulu menemani kamu ya pagi hari ini di Spada. Besok kita ketemu lagi di Spada juga teman Produa, karena aku suka menemani kamu pagi-pagi beraktivitas yapping pagi hari ya teman Produa ya, biar kita tuh nggak ngantukan mulu ya, memperbaiki siklus tidur gitu ya teman Produa ya, biar kita tuh lebih morning person lagi. Oke, Jula pamit dari ruang dengar kamu teman Produa. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. See you, bye bye, dan selamat melanjutkan aktivitas kamu di hari Sabtu ini teman Produa. See you.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Tuan Pro 2, dikabarkan seorang pendaki asal Sukabumi, Jawa Barat dilaporkan meninggal dunia saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani melalui jalur Sembalun pada hari Kamis lalu, Tuan Pro 2. Korban diketahui bernama Endang Subarna, 48 tahun yang tergabung dalam rombongan pendaki berjumlah 28 orang. Kasih Humas Polres Lombok Timur itu lalu Rusmaladi, Tuan Pro 2, menjelaskan peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan petugas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Sembalun sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Ia menjelaskan sekitar pukul 4 sore rombongan tiba di kawasan Bukit Penyesalan, di mana di lokasi tersebut korban tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Mengetahui kejadian tersebut, tour organizer langsung menghubungi petugas Taman Nasional Gunung Rinjani yang berada di pos pelawangan Sembalun. Tim gabungan dari Taman Nasional Gunung Rinjani dan Edelweiss Medical Help Center itu kemudian menuju lokasi untuk memberikan pertolongan pertama nih, Tuan Pro 2. Setelah dilakukan penanganan awal, korban kemudian dievakuasi menggunakan tandu menuju pos 2 Sembalun sekitar pukul 17.30 ya waktu Indonesia Tengah, dan tim evakuasi tiba di pos 2 pada pukul 19.20 waktu Indonesia Tengah. Di lokasi tersebut, Tuan Pro 2, dokter dari Puskesmas Sembalun, dokter lalu Rizky Andi Saputra, melakukan pemeriksaan dan menyatakan korban telah meninggal dunia. Kepala Balai Nasional Taman Gunung Rinjani, Budi Kurniawan, mengatakan proses evakuasi dilakukan secara cepat oleh tim gabungan untuk memastikan korban segera mendapatkan penanganan medis. Ia menambahkan setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah korban langsung dibawa turun oleh tim rescue menuju Puskesmas Sembalun sebelum selanjutkan dirujuk ke RSUD Selong menggunakan ambulans. Informasi selanjutnya, Tuan Pro 2, Bank Indonesia terus mendorong pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Nusa Tenggara Barat dan khususnya pada sektor wastra, ready to wear, kriya, kuliner, home decor, dan juga kopi agar mampu naik kelas melalui penguatan akses pasar dan juga pembiayaan. Upaya tersebut, Tuan Pro 2, diwujudkan melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat atau KKNTB 2026 yang mengusung tema Harmoni Kreatif Sasambo. Kegiatan ini dilangsungkan, Tuan Pro 2, selama 3 hari mulai tanggal 15 hingga 17 Mei 2026 di Kota Mataram. Dan pembukaan KKNTB 2026 itu dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal pada hari Kamis kemarin. Dan kegiatan tersebut, Tuan Pro 2, turut dihadiri Kepala Koordinator Bank Indonesia Provinsi Bali Nusra, Ahris Sarwani, Tuan Pro 2, dan juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haryo Kapamungkas, serta Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Dekranasda NTB, Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Perwakilan OJK NTB serta sejumlah pimpinan instansi vertikal dan juga kepala OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Demikian Info Pro 2 untuk kali ini, Tuan Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti rangkaian acara menarik lainnya, jadi stay tune terus di Pro 2 FM Mataram. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
1: Wow, oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
0: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja.
1: Okay.
0: Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
1: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
0: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
1: Pro 1.
0: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kateng Kusafik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
2: Gara-gara kita pas ngobrol sama
0: Kusafik, ngobrol,
2: ketemu, ya kan? Ketemu. Aku langsung ajak, yuk nah jadi narsum yuk. Ayo.
0: Kalau rezeki gak kemana ya.
1: Benar.
0: Nah terus saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah, baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
1: Oke.
0: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
1: Tepatnya
0: dua dekade yang lalu.
1: Ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
0: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
1: Anak band.
0: Jadi pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
2: Di Jakarta atau di daerah?
0: Di Jakarta, Pak.
2: Jakarta.
1: Di mana tuh dulu?
0: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
1: Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
0: 103.
1: Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
0: Betul. Vakum. Justru lucu nih ceritanya.
1: Gimana tuh?
0: Lucu dan sedih.
1: Kenapa?
0: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
1: Bandnya namanya apa sih?
0: Bandnya Pokers Band. Halo,
1: Pokers Band. Oke.
0: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
1: Okay.
0: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai.
1: Wow.
0: Nah, terus karena mana? Saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
1: Iya.
0: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
1: Benar.
0: Padahal zaman itu emo ya.
1: Emo banget.
0: Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian, kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
1: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
0: Iya loh, di puncaknya
1: itu sih
0: ya.
1: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
0: tahu gak apa yang terjadi?
1: Kenapa tuh?
0: Langsung depresi dong.
1: Pasti sih.
0: Sempet desperate, Pak.
1: Nah itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
0: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih. Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
1: Aduh.
2: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
1: Oh ada ya.
2: Sama Sal Priadi.
1: Oh iya benar.
2: Berbeda agama.
0: Terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu, judulnya Ku Coba. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
1: Emang posisinya lagi begitu ya.
0: Iya betul, Ku Coba. Yaudah saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi, kebayang dong.
1: Iya kebayang kan? Banget sih
0: hidup
1: kak
0: bareng
1: itu.
0: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener, jadi teman-teman tuh merasa lo nggak profesional deh.
1: Kalau lo mau selesai sama dia, selesai kan?
0: Gak selesai sama kita juga.
1: Benar, gitu.
0: Ya, ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle?
1: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini?
0: Nah, ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan, ya Allah. Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
1: Oke.
0: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
2: Nah, terus bisa comeback akhirnya.
0: Nah gitu Pak.
1: Gimana tuh, bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang ya. Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Bang Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat enggak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong, ya.
1: Semangat tadi kita semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu, oh, mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya, terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya
1: istilahnya. Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana, okay, tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan,
0: okay,
2: sebenarnya. Okay. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke. Okay.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Oke. Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri, ceritanya. Okay, jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia bermusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang
0: okay,
2: di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung deg, ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Ini dunia musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker. Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu. Pede banget gitu. Pakai masker. Terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC, gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Yang namanya MC, kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya. Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Okay. Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Dari situ saya udah mulai deg. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu. Nah, yang Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, okay, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku.
0: Oke.
2: Okay. Kan beliau nggak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, lama-lama jadi doa gitu ya.
2: Oke oke oke. Iya, dia sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya.
0: Bener.
2: Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Gak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
1: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa,
2: catatan.
0: Oh catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Oke. Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang ada di depan.
0: Oke, okay. Yeah. Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
2: realnya yeah. saya.
0: Okay.
2: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comeback-nya aja nih di dunia okay. musik, tapi bukan okay. saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu okay. kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah, benar-benar. ini kebangkitan spiritual buat saya kalau okay, yang Serupa Ambun. Okay. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya, biasa.
2: Persaingan dagang
0: benar.
1: Sampai segitu
0: benar-benar
1: ya.
0: Ya.
1: Sampai
0: orang segitu baru ya. Nih gitu
2: orang
0: kan.
2: Baru
0: iya,
2: nih,
0: iya,
2: lalu
0: iya,
2: apa-apaan
0: iya,
2: nih.
0: Benar-benar.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu saya ambil perjalanan hidup haidnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka okay. memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun, saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya.
0: Okay.
2: Yang kedua itu lagu Kesepian.
0: Okay.
2: Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC.
0: Okay.
2: Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus sedih-sedih ya sedih-sedih kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
2: Kehilangan seorang teman.
0: Oke. Okay.
2: Itu bagian dari circle kami, MUA saya
0: okay.
2: dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu.
0: Okay.
2: Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nik Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhum Anike.
0: Oke.
2: Okay. Tujuannya dia.
0: Benar-benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh. Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit deh ini ya.
1: Menjadi dengerin catatan kecil seorang Inggitnya.
2: Ya Allah.
0: Wow, benar-benar. Nah, mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
1: Catatan
0: kecil. Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Tuan Pro 2 balik lagi di Musicpreneur Tuan Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke. Okay.
1: Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited.
0: Mm-mm.
1: Karena ada kepuasan.
0: Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena
0: bener,
1: itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, mm-mm, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si okay, Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Hmm. Jika kalian okay, mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Iya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan,
0: okay,
2: pencipta lagu di juga komposer. Nggak tahu spontan aja.
1: Iya.
2: Abis siaran kan sama Tengku Syafiq, mau nggak jadi narsum di acaraku lagi gitu,
0: okay,
2: Musicpreneur.
0: Okay.
2: Mau itu. Akhirnya kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi
0: okay,
2: kan belum ngobrol
0: belum
2: baru
0: ngobrol,
2: tadi.
0: Belum
2: baru tadi
1: udah didiagnosis.
0: Iya. Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas
0: okay,
2: dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini,
0: okay,
2: sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap berarti apa yang terjadi.
0: Oke. Okay, okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong,
0: iya,
2: kan?
0: Iya, kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini.
0: Mm-hmm.
2: Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suaranya bagus.
0: Oke, okay, oke, okay,
2: ya kan?
0: Okay, okay.
2: Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu.
0: Mm-hmm.
2: Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi.
0: Mm-hmm.
2: Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Musicpreneur, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap yeah, musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi
0: ya,
2: itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Musicpreneur di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Musicpreneur tadi.
0: Wow. Wah,
2: makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
1: Live Indonesia.
2: Iya.
1: Ini tuh masih
0: keren.
1: Buta ini apa gitu
2: iya,
1: karena kan memang program yang baru.
0: Iya. Benar.
1: Wah,
0: iya,
1: buat Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. apakah kedepannya saya bisa bekerja sama, itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul, betul.
1: Gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih, amin, mudah-mudahan.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada. Kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

Iya, lawan Prodia. Selamat pagi, ini masih pagi atau udah masuk siang ya? Pagi menjelang siang kali ya sebutnya ya teman Pro 2 ya. Aku senang banget karena hari ini Neneng bisa nemenin teman Pro 2 lagi di Pro 2 Hit List. Dan ini sudah waktunya Neneng untuk mewujudkan lagu-lagu yang ingin kamu dengarkan sampai nanti di pukul 12 siang teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau request lagu-lagunya boleh banget langsung kirim requestan kamu ke 0819020570. Bisa juga lewat Instagram di @prodofm Mataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Juga mau ngingetin kamu sesuatu teman Pro 2, kalau single-single yang kamu request di setiap Pro 2 Hit List nantinya akan masuk di chart Pro 2 Mataram dan juga nanti akan pengaruh juga di chart nasional ya teman Pro 2. Nanti sore bakalan ada Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau penyanyi-penyanyi favoritnya ada di chart setiap minggunya, wajib banget untuk terus di request. Oke. Mau lagu yang happy, mau lagu yang sad, mau lagu yang mungkin hipdut. Ya, ada beberapa lah sedikit ya teman Pro 2. Karena tiap hari ada aja gitu yang mau nge-request hipdut gitu kan. Siapa tahu itu juga bisa membuat hari-hari kamu jadi lebih menyenangkan, terutama karena ini adalah weekend. Untuk kamu yang lagi menikmati long weekend ya, enjoy deh, nggak apa-apa, biar Aning aja yang nemenin kamu di sini di Pro 2 Hit List.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Oke, tahun pro-2. Aku udah ready banget untuk puterin single-single kesayangan kamu. Tadi udah ada Azhar yang mau request lagu It Will Rain dari Bruno Mars. Kenapa? Di tempat kamu lagi hujan kah? By the way, Lex sama Azhar sama-sama di Surabaya loh. Apakah di sana panas? Jauh-jauh banget ya nge-request lagunya sampai ke Mataram. Gak apa-apa, aku seneng punya banyak teman dari berbagai daerah. Mungkin ada teman pro-2 juga yang ternyata gak cuma dengerin dari Mataram, ya dengerinnya dari Surabaya atau mungkin dari Manado, kayak dari luar kota. Boleh banget sapaianin di siang hari ini sambil request lagu-lagu kesayangan kamu dengan cara WhatsApp aja ya, di 0819020570, bisa lewat Instagram @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Yeah, It's Only Me ini single yang di request sama Lexi ya. Jadi aku mau kirim pesan untuk Lexi. It's like I know you've been hurt gitu ya, udah pernah disakiti, kecewa sama seseorang gitu. But believe me, ketika sesuatu diambil dari kamu, itu artinya ada hal yang lebih baik lagi untuk kamu. Jadi ketika kamu udah ready nanti untuk menerima hal-hal baik itu, waktunya entah cepat atau lambat pasti akan tiba. Jadi gak perlu buru-buru, take your time aja, nikmatin masa muda kamu. Ya kita masih muda kok, walaupun kita cuma beda setahun. Masih 20-an, masih banyak hal yang harus dieksplor sih. Menurut aku gak perlu buru-buru ya. Yang penting kamunya happy, biar nanti ketika hubungan itu memang sudah dipertemukan dengan yang tepat, jalannya juga pasti bakal lebih menyenangkan gitu. Karena love should be fun, okay? Kalau love-nya tidak fun, lebih baik bye-bye aja dulu ya. Nah, terus aku bakal lanjut lagi teman produser untuk puterin single selanjutnya. Ini di request sama kayak Cherisna. Iya, katanya mau dengerin single dari Isyana Saraswati dengan Il Sogno.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Bro,

Seperti biasa, fans setianya Nabila Takiyah pasti akan selalu request lagu yang cegil. Karena menurut aku ya, suara semanis Nabila Takiyah ini kalau nyanyiin lagu modelan cegil gini kan kayak cute-cute gitu loh. Siapa sangka Nabila Takiyah cegil. Kayak mungkin kita mikirnya dia tuh akan jadi sosok yang kalem-kalem aja gitu kan, kayak iya sayang. Tapi kamu tipikal cegil juga gak sih Tawan Pro 2? Kalau aku sih iya. Saking cegil aku suka diprotes sama teman-teman aku. Kamu kalau cinta sama orang jangan sepenuh hati, sisakanlah sedikit untuk diri kamu sendiri. Ada juga yang sisakan lebih banyak untuk diri kamu sendiri. Karena yang harus lebih banyak dicintai itu diri sendiri daripada orang lain. Kalau kita sudah bisa mencintai diri sendiri, nanti kita akan bisa membagi cinta itu pada orang lain. Asik. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Hari ini Yaning mungkin karena habis makan nasi sukar aja ya. Jadinya otaknya jalan gitu. Oke lah, karena waktu udah menipis juga nih teman Pro, jadi yang lanjut aja ke single berikutnya. Tadi ada siapa ya? Oh, ada Kak Ilda ya, yang mau dengerin singlenya Fajar Nur yang Tuhan tahu kita saling cinta. Spesial untuk Kak Ilda di siang hari ini.

masih pingin banget puterin single untuk teman Pro 2. Apalagi kita terbiasa dengan 2 jam untuk Pro 2 hitlist sih ya. But special for today, karena tadi ada music planner juga, so Pro 2 hitlistnya cuman 1 jam aja. I'm so sorry kalau misalnya masih ada single-single yang belum aku puterin untuk hari ini. Tapi tenang aja, besok masih ada Pro 2 Hitlist. Setiap hari bakalan ada Pro 2 Hitlist dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang, kecuali di hari Sabtu, okay? Selain ini bakalan menemani teman Pro 2 di Muda Kreatif. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Next single spesial untuk Kak Broto, Pura-Pura Lupa.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Iya, teman Produa. Kamu masih dengerin 104,2 FM Produa dari Mataram, teman terbaik kamu. Well, ini sudah pukul 12 siang, jadi sudah waktunya untuk muda kreatif. Kamu masih muda, kreatif gak? Tapi memang teman Produa, menurut aku ya di zaman yang sekarang ini semua orang bisa gitu ya, bisa bikin bisnis, bisa bikin ide-ide gitu kan. Kayak misalnya, oke kamu mau jual makanan, anggap aja jualannya terang bulan. Udah banyak banget yang jualan terang bulan sekarang ini Tawan Pro 2. Terus apa yang harus dilakuin? Ya kamu harus menggunakan kreativitas kamu biar brandingan atau mungkin produk-produk terang bulan yang kamu jual beda dari yang lainnya. Nah, mungkin di muda kreatif ini aku bisa sedikit membantu kamu memberikan pencerahan soal ide-ide bisnis, ide-ide pekerjaan atau apapun yang bisa dilakukan untuk sekarang ini di era digitalisasi. Di muda kreatif kali ini teman Produa, aku bakal bahas soal UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Yening di Santai Siang.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nomor nomor 2, menurut aku kreativitas yang harus kamu tanamkan ya di dalam usaha kamu tuh enggak selalu tentang produk-produknya aja, tapi juga dari segi penjualannya. Karena percuma nih kamu dapat produk punya produk yang bagus tapi enggak menarik minat orang untuk membelinya. Apa kayak cuman ya udah ini kita punya produk ini, cuman ditawarin kayak gitu aja biasa aja. Kamu harus kreatif juga dalam menjual produk-produk kamu. Kayak misalnya kamu tawarkan promo dan juga diskon yang menarik ya. Karena promo atau diskon yang menarik ini selalu jadi cara yang paling klasik dan juga terbukti efektif untuk meningkatkan penjualan. Diskon musiman kayak misalnya 12-12 gitu-gitu ya. Bundling hingga potongan harga untuk pembelian selanjutnya itu bisa memberikan dorongan yang besar pada volume penjualan. Nah, promo kayak gini tuh juga bisa menciptakan rasa urgensi dan juga meningkatkan konversi ya teman produk ya. Terutama kalau berlaku dalam periode terbatas seperti ya tadi tanggal-tanggal kembar itu. Kayak orang tuh jadi dibuat merasa kayak, aduh kalau aku gak beli sekarang, ini nanti aku bakal kehilangan kesempatan dapat promonya. Kayak gitu-gitu loh teman produk. Kalau yang satu ini sebenarnya mirip sih sama yang kemarin sempat aku bahas bareng sama teman Pro 2, yaitu kolaborasi bareng sama influencer. Karena biasanya influencer itu tuh punya ide-ide kreatif untuk menjualkan produk-produk kita. Yang kita beli itu adalah ide mereka dan juga tenaga mereka tentunya ya. Nanti ada foto, terus atau mungkin video yang bisa mereka bagikan di sosial media mereka untuk menarik minat dari pembeli gitu ya. Nah, konten seperti review juga bisa, unboxing misalnya, challenge, pokoknya banyak banget teman Pro 2 ya. Yang penting kamu membayar influencer yang tepat. Maksudnya misalnya produk kamu produk kecantikan ya, kamu harus hubunginya ke influencer yang suka review produk-produk kecantikan, jangan yang suka review-review makanan, nanti enggak cocok teman Pro 2. Ide-ide lainnya yang bakal Neneng kasih ke teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu satu single dari Sheryl Seinavia barengan sama Claudia Friska dengan Dream High.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

I'm going to go to the next one.

Oke, tahun berdua. Ini kreatif untuk penjualan kamu ya, yang bisa kamu gunakan yaitu adalah mengadakan giveaway gitu tahun berdua. Jadi giveaway ini adalah cara yang cukup efektif untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan interaksi melalui media sosial. Jadi waktu kamu lagi mengadakan giveaway, pastikan hadiah yang kamu berikan itu relevan dengan target audience. Kayak oh misalnya nih, untuk pembelian sekian nanti bakalan ada undian dan hadiahnya itu adalah sepaket. Nah, itu tuh biasanya akan membuat para audiens kamu tuh jadi lebih merasa tertarik gitu. Oh, lumayan nih gitu ya. Nah, yang pastinya giveaway juga harus mempertimbangkan keuntungan dan juga mungkin kerugian yang bisa kamu dapatkan gitu ya, mungkin teman produk ya. Nah, dengan begitu pelanggan yang ikut itu bisa menjadi pelanggan potensial yang maksudnya mungkin akan terus setia, jadi pembeli setia, jadi member ya. Gak cuman itu aja, manfaat dari momen tertentu, manfaatkan momen-momen tertentu supaya giveaway nya tuh bisa terasa lebih istimewa. Kayak misalnya spesial di setiap ulang tahun dari produk kamu. Nah, itu juga bisa ya teman berdua ya. Atau mungkin di kayak hari-hari pelanggan internasional. Nah, itu juga bisa dipakai. Terus ada paket berlangganan atau member. Ini juga salah satu cara yang kreatif banget untuk menjaga konsistensi, terus juga menjaga kesetiaan para pembeli. Karena ini tuh adalah cara untuk menawarkan paket langganan ya dengan berbagai keuntungan seperti diskon khusus ya, produk rutin dan juga akses eksklusif. Kayak aku nih misalnya, aku pernah jadi member untuk kayak laundry, ya laundry coin gitu teman produa. Kan biasanya oke, kita datangnya tuh sekali bayarnya sekian, sekali bayarnya sekian. Nah, untuk membershipnya itu mereka menawarkan kayak kita tuh beli saldo. Jadi setiap kita datang ke sana saldo kita kepotongnya. Jadi dalam sebulan itu ya terserah berapa kali kita dapat ya datang, saldo yang kita punya itu yang akan terpotong dan akan ada diskonnya kayak lebih murah 2.000 sampai 4.000 rupiah. Kan lumayan ya teman produa ya. Terus ada juga beli satu gratis satu atau BOGO ya istilahnya ya. Jadi kalau misalnya kamu pergi ke satu toko gitu, misalnya ada diskon atau enggak promo beli satu gratis satu, pasti kamu ngerasa oh lebih untung nih beli satu tapi dapatnya dua gitu kan. Kenapa strategi ini tuh sering dipilih teman produa? Karena ini tuh bisa menjadi salah satu cara untuk mengenalkan produk baru sekaligus menghabiskan stok lama di gudang gitu ya. Dan keunikan dari ide ini tuh adalah memberikan kesan bahwa pelanggan tuh akan mendapatkan lebih banyak dengan biaya yang sama. Itu adalah akal-akalan pedagang namanya sih ya. Tapi memang kayak gitu sih teman produa, cara-cara yang kreatif untuk menarik perhatian pelanggan biar mau coba atau beli produk kamu.

Well, teman Pro 2, itu aja ide-ide kreatif untuk penjualan yang bisa aku bagikan ke teman Pro 2 untuk Muda Kreatif edisi hari ini. Selain ini masih bakal nemenin teman berdua di 1 jam terakhir ya Ning ya. Dari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah aku bakal kasih informasi olahraga. Jadi untuk teman berdua yang mau tahu info terupdate seputaran olahraga, kamu bisa stay tune terus, dengerin dan pantengin Santai Siang edisi hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

alias Taman Pro 2. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah sudah waktunya untuk zona olahraga. Harus semangat ya kalau masuk info olahraga ini. Karena biasa Taman Pro 2 yang suka banget sama olahraga-olahraga tertentu, entah mungkin sepak bola atau badminton atau voli, itu pasti selalu bereaksi yang heboh banget. Kalau itu udah ada sangkut pautnya sama dunia olahraga ya. Jadi ini ngintip-ngintip dulu nih untuk informasi seputaran olahraga di laman rri.co.id. Ada banyak iya informasi olahraganya, tapi aku bakalan pilah-pilah dulu mana yang akan ku sampaikan ke Taman Pro 2 ya. Sebelum itu ku bakal kasih single-single dulu. Ada single dari Sabrina Leonor dengan Haha, terus ada The Script dengan Super Heroes, dan Medicine Beer dengan Bad Enough.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu. Radio.

Pro 2, kita ke informasi yang pertama dulu. Di mana? Katanya Jepang ya kehilangan Kaoru Mitoma menjelang Piala Dunia 2026. Jadi pelatih Japan National Football Team yaitu Hajime Moriyasu nggak memasukkan Kaoru Mitoma ke dalam skuad Samurai Biru karena masih dibekap cedera jelang 2026 FIFA World Cup ya. Dan absennya ini menjadi apa ya, kayak sebuah rasa kehilangan yang besar banget untuk Jepang karena Mitoma ini punya dampak yang besar gitu dalam permainan. Nah, selain Mitoma, Moriyasu itu juga harus kehilangan sejumlah pemain penting lainnya akibat cedera seperti Wataru Endo, Ko Itakura, dan Takehiro Tomiyasu. Walaupun demikian ya teman Pro 2, Jepang tuh masih punya kekuatan lain doang dari sejumlah pemain berpengalaman, termasuk veteran Yuto Nagatomo. Nah, ada juga pengalaman pemain senior yang dinilai penting untuk menjaga keseimbangan tim menghadapi persaingan di Piala Dunia 2026. Moriyasu tetap optimis kuat yang dimilikinya mampu bersaing, dan gak hanya itu, tapi juga mampu merepotkan lawan-lawan mereka di turnamen mendatang. Karena ya pasti pelatih ya udah tahu banget ilmu-ilmu yang ditanamkan gitu ya ke atlet-atletnya seperti apa, dan juga permainan yang mereka kuasai seperti apa. Nah, pelatih berusia 57 tahun ini menegaskan kalau keyakinannya terhadap skuad kali ini itu tuh bakalan bagus banget kualitasnya. Dan Jepang menargetkan menjadi negara pertama di luar Eropa dan Amerika Selatan yang mampu menjuarai Piala Dunia. Jepang datang ke Amerika Serikat dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif pada Piala Dunia 2022. Nah, saat itu Jepang sukses mengalahkan Jerman dan juga Spanyol di fase grup. Untuk Piala Dunia 2026 ini, Jepang tergabung di grup F bersama dengan Belanda, Tunisia, dan Swedia. Persaingan untuk merebut tiket ke babak berikutnya diperkirakan akan berlangsung dengan ketat.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Kita ke informasi olahraga berikutnya, Taman Pro 2, di mana Garuda Putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026, dan hasil tersebut keduanya dapatkan usai mengalahkan pasangan Thailand, yaitu seperti biasa namanya sulit untuk diucapkan ya Taman Pro 2 ya. Ada Piratchai Sukpun dan Pakkapon Terarat Sakul dengan skor 21-16, 21-15. Pertandingannya berlangsung selama 44 menit di Nimbird Stadium Bangkok pada hari Jumat kemarin, Taman Pro 2, dan pasangan Indonesia tampil impresif sejak awal pertandingan dengan mencetak 6 poin secara beruntun untuk membuka game pertama. Leo dan Daniel tampil begitu dominan ya di paruh pertama dan tanpa lama mencuri interval. Untuk pasangan Thailand sendiri baru mulai mengejar selepas interval dengan konsisten mencetak 3 poin per 1 pun lawan ya Taman Pro 2 ya. Selisih poin yang jauh di awal itu menyulitkan pasangan tuan rumah untuk menyusul Leo dan juga Daniel dan mengakhiri game pertama dengan kemenangan untuk pasangan Indonesia. Nah, seusai pertandingan, Daniel Martin ini mengatakan kalau pasangan tuan rumah itu tidak mudah untuk dikontrol ya, dan ia juga menjelaskan bahwa pada interval game pertama keduanya itu sempat lengah meski pada akhirnya dapat diatasi dengan cepat juga. Yang jelas untuk Leo Roli Karnando ini menerangkan kalau lawan mereka di semifinal nanti itu adalah pasangan asal Tiongkok, yaitu He Chiting dan Ren Xiangyu ya Taman Pro 2. Ia menambahkan juga kalau fokus mereka saat ini adalah mempersiapkan diri dengan baik supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama.

0: Deka.
1: WR Supratman.
0: Ah, Juta Gentar membela.
1: Aku tahu. Kornel Simanjuntak.
2: Nah, terakhir ya.
0: Halo, halo Bandung.
1: Ini mah gampang, pasti jawabannya orang Sunda kan?
2: Ya nggak gitu jawabannya.
1: Eh, ngomong-ngomong tentang lagu perjuangan, kok bisa ya lagu ini dihafal oleh seluruh bangsa Indonesia? Iya ya, padahal kan dulu nggak ada aplikasi streaming music atau internet kayak sekarang.
2: Kalau dilihat-lihat dari garis sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, membuminya lagu perjuangan itu berkat Radio Republik Indonesia, di mana pada masa perjuangan kemerdekaan, media elektronik yang tersedia hanya radio, sehingga lagu-lagu perjuangan yang diciptakan oleh para komposer di era kemerdekaan disebarkan melalui siaran radio perjuangan dari RRI. Siaran radio ini kemudian dimanfaatkan oleh para guru di daerah. Mereka mencatat lagu-lagu Indonesia, baik melodi maupun syair, untuk dilestarikan, kemudian diajarkan kepada murid-murid sekolah sebagai mata pelajaran nilai patriotisme. Nah, dengan diputarnya dan disebarnya lagu-lagu perjuangan di masa kemerdekaan dari 1945 sampai 1949, inilah yang membuat bangsa Indonesia tetap utuh dalam persatuan dan kesatuan. Jadi, selain mengambil andil yang besar dalam membumikan lagu-lagu perjuangan Indonesia, RRI juga punya andil besar merawat semangat kebangsaan kita.
1: Betul banget. Tapi pencipta lagu Halo Halo Bandung emangnya siapa ya?
3: Sayuti Melik.

informasi olahraga terakhir teman Pro 2, yaitu unggulan kedua San Antonio Spurs yang bertekad ya menyudahi perlawanan Minnesota Timberwolves di semifinal playoffs NBA. Dan di game 6 targetnya tuh adalah menang gitu ya teman Pro 2 ya. Nah di game 5 Spurs menang dengan 126-97 dan unggul 3-2 atas Timberwolves. Spurs mengincar final wilayah pertama sejak musim NBA 2016-2017 tahun Pro 2. Nah, kalau mau lolos ke final, Spurs ini nggak boleh membuat kesalahan dan oleh karena itu mereka tuh harus menurunkan pemain terbaik sehingga target lolos itu bisa lebih cepat tercapai. Pelatih Mitch Johnson memilih pemain yang lebih kompeten dan siap tempur ya. Johnson, Carter Bryant dan Julian Sempeny akan menjadi andalan utama. Dan Sempeny ini adalah penembak jitu gitu ya di dalam grup mereka, rebound yang cekatan dan pemain bertahan yang solid. Sementara untuk Bryant sendiri itu adalah pemain bertahan yang bermain di atas rata-rata walaupun seorang rookie. Jadi ini adalah pemain yang baru tapi

Kalau misalnya mereka menang, Spurs ini akan bertemu tim kuat Oklahoma City Thunder di babak final playoff musim ini. Well, teman produser, sekian dulu untuk info di zona olahraga edisi hari ini. Setelah ini bakalan ada Entertainment Today yang akan disampaikan oleh penyiar berikutnya. Aku belum cek jadwal sih sebenarnya. Siapa ya penyiar berikutnya? Tapi yang jelas aku mau say thank you dulu untuk teman Pro 2 yang hari ini sudah stay tune dengerin Pro 2 di hari liburnya dari tadi pagi, atau mungkin ada yang baru gabung dari Pro 2 Hitlist dan masih dengerin sampai sekarang. Oke, setelah aku cek ternyata yang akan menggantikan aku adalah Dipa. Iya, kalau gitu teman Pro 2, pastikan kamu tetap stay tune. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20, ada International Top 20 juga. Jadi pastikan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Yaning pamit, bye-bye.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

Santai dulu gak sih teman Pro 2 di Santai Siang kali ini barengan sama Dipa di Pro 2 FM Mataram tanggal 16 Mei 2026. Walaupun siang ini agak mendung-mendung ya teman Pro 2, semoga perasaan kamu gak semendung itu, semoga cerah terus ya. Dan teman Pro 2, buat kamu juga ya masih barengan sama Pro 2 FM, jangan kemana-mana karena bakalan ada banyak banget informasi dari Dipa dari jam 2 sampai nanti di jam 7 malam ya. Dan kita awali dulu perjumpaan kita di siang hari teman Pro 2 dengan Entertainment Today. Seperti biasa bakalan mengupas tuntas ya untuk dunia entertainment. Jadi jangan kemana-mana. Buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Buat yang lagi mager-mageran di rumah, ya udah stay tune terus, karena Dipa masih bakalan muterin single-single berikut ini dari miliknya Madison Beer, ada Nicki dan ada juga Miska.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.

Alright teman Pro 2, masih di 104,2 MHz Pro 2, teman terbaik kamu di entertainment today. Dan teman Pro 2, kamu udah nabung belum? Kalau tipe sih, aduh baru tahu nih ya, Westlife bakalan konser di Jakarta di Januari 2027. Tiketnya itu udah mau kita rebutkan nih teman Pro 2 di bulan ini ya. Aduh ini rebutannya tuh satu Asia masalahnya gitu loh. Dan aduh pasti bakalan susah banget. Tapi ya kalau dari rezeki kita pasti mudah ya. Karena ini ada Westlife 25 The Anniversary World Tour di Stadion GBK teman Pro 2. Dan tentunya fans Westlife di Indonesia ini kan banyak banget ya, apalagi di dunia gitu. Pasti mereka rela tuh buat ke Indonesia ya. Apalagi tiketnya mulai 850 ribu aja sampai 2,75 juta di luar pajak dan biaya admin sebenarnya. Tapi ini tuh termasuk murah tau gak sih? Dan ini tuh bakal dimulai tanggal 21 sampai 22 Mei, sementara penjualan umumnya itu bakalan tanggal 23 sampai 23 aja. Dan teman Bro 2, Dipo tuh pengen banget nontonin Westlife. Dipo tuh pengen nontonin Shane Villan, terus ada Mark Fahill, ada Nicky Barney, Kyan Egan. Aduh, pengen banget nonton jujur li. Ada yang mau beli Dipa tiket gak sih teman Bro 2? Ini tuh Dipa pengen banget nontonin mereka karena they are my childhood story. Jadi mereka tuh udah sangat-sangat berkontribusi banyak banget buat masa kecilnya Dipa. Maksudnya lagu-lagu mereka tuh yang nemenin Dipa juga teman Bro 2. Kamu pengen nonton Westlife gak sih? Nonton bareng yuk.

0: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapih licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.
1: Ayo cermat memilih informasi.

Alright, masih di entertainment today teman bro 2. Ada apa sih yang lagi happened? Ada ini, ada baby monster juga yang bakal mengguncang Indonesia ya, para monsters. Jadi mereka tuh udah resmi ngumumin bakal kembali ke Indonesia lewat konser tunggal yang berskala besar teman bro 2. Tanggal 17 Oktober 2026 di Jakarta tentunya. Ini kayaknya konser-konser semua berdekatan, kayaknya kamu harus nabung sebanyak-banyaknya nih teman bro 2 ya. Gen Z menabung untuk nonton konser nih contohnya. Dan Baby Monster sendiri bisa dibilang pendatang baru ya, tapi udah fenomenal banget di bawah naungan YG Entertainment, agensi yang emang juga naungin Blackpink sama Treasure. Dan teman bro 2, nantinya untuk penjualan tiketnya itu tanggal 4 Juni 2026. Jadi kamu harus buru-buru kayaknya ya, general sale-nya. Dan teman bro 2, Dipa juga gak sabar nih untuk nontonin story-story kamu tentang Baby Monster. Lebih excited Dipa kayaknya nontonin story kamu ya, karena ini konser berdekatan banget semuanya ya, Westlife, terus Baby Monster, ada Semi Simorangkir juga kemarin ya kan. Aduh, kayaknya harus benar-benar nabung sedari dini ya. Misalnya kamu Gen Z nih yang udah punya anak, tabungin dia dari sekarang supaya dia bisa nonton konser nanti pas gede. Jadi gak perlu nabung-nabung lagi tuh, karena udah ada tabungan dari emak bapaknya ya kan. Ide bagus gak tuh? Enggak sih sebenarnya, tapi ya udahlah.

Time's up teman bro 2, 2 menit lagi kita bakal selesai di Entertainment Today. Dan setelah ini masih ada segmen-segmen berikutnya Dipo bakal nemenin kamu. Tentunya setiap hari Sabtu kita ada Indonesia dan Western Top 20. So teman bro 2, thank you for stay tune, don't go to anywhere. Lagu terakhir dari Ed Sheeran dengan Friends.

Saatnya Indonesia Top 20. Simak perkembangan lagu anak negeri terbaik dari penyanyi atau band Indonesia. Stay tuned here on 104.2 FM, Pro 2 Suara Kreativitas.

Alright teman bro 2, udah pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dari jam 3 sampai jam 4 kamu harus tahu 20 tangga lagu teratas Indonesia. Dan teman bro 2, kita mulai dari yang harus keluar dari chart. Ada Afgan dengan Kacamata dan Rumah Sakit dengan Sandiwara Semu harus keluar dari chart untuk minggu ini. So, untuk itu kita sambut dulu pendatang baru kita. Di sini ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Dan di posisi 19 ada Farel Hilal dengan Keliling.

Alright, itu dia keliling by Farel Hilal, teman bro 2, Simatupang rasa California. Mantep banget nih. Kalau kita Kopang rasa California, panasnya ya. Oke, teman bro 2, kita ke posisi 18. Di sini udah ada Gia Indrawari dengan 1000 kali dan Raisa di posisi 17 dengan Kuharap Duka Ini Selamanya.

Ini salah satu lagu tersakit sih di lagunya Raisa yang Ambivert ya, albumnya. Gak tau kenapa lagu ini tuh kayak lo udah di tahap ikhlas gitu kan, tapi masih ada ya gak apa-apa deh duka ini selamanya aja supaya aku tuh tahu kalau aku pernah disakitin. I mean like kenapa? Kenapa? Gitu. Pas tahu lagu ini tuh pertama kayak wah gila sih, emang Raisa menumpahkan semuanya di album ini ya. Oke, kalau gitu kita moving on ke Lyodra di posisi 16, teman bro 2 dengan Teganya Kau. Dan posisi 15 ada NPD, Sempurnanya Aku.

Alright, udah merinding belum teman bro 2 dengar lagu ini? Sebenarnya liriknya itu sangat-sangat pick me ya, tapi kok denger lagunya seru gitu. Dipo pertama kali ngedenger lagu itu kayak, wah seru nih lagu, ear catchy gitu kan, senang dengernya. Tapi pas Dipo cari liriknya, dalamin liriknya, ini lirik pick me banget sih. Maksudnya buat orang-orang pick me, cocok nih lirik. Oke, itu dia NPD dengan sempurnanya aku di posisi ke-15. Kita moving on ke posisi 14. Ada Fabio Asher featuring Topati dengan Cinta Kita. Dan 13 ada Ari Lesmana featuring Enau dengan Sesi Potret.

Aduh, ini lagu juga bener-bener ngagetin banget pas keluarnya teman Bro 2. Dipikirnya lagu apa gitu. Tapi ternyata lagu yang deep banget tentang sebuah keluarga ya. Pokoknya kamu yang relate harus request ini terus di Bro 2 FM Mataram. Dan teman Bro 2, itu kita rilis mana di posisi 13. Sekarang ke posisi 12 ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Dan posisi 11 ada Budi Doremi, ada Untukmu.

Alright, dia Budi Doremi dengan Ada Untukmu Teman Pro 2 di posisi 11. Kita lanjut ke posisi 10, ada Perunggu dengan Pikiran Yang Matang. Dan posisi 9, ada Topati dengan Nadif Basalamah Semusim.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Oke teman bro 2, tadi kita udah sampai di posisi ke-9 dan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kita bakal moving on ke posisi 8, ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Dan di posisi 7 ada Idkitaf dengan sedia aku sebelum hujan.

Alright, sedih aku sebelum hujan. By It Gitaf, teman Pro 2 di posisi ke-7. Dan kita moving on ke posisi ke-6. Ada Tensian Jamsi dengan bintang 5. Dan ada posisi ke-5 mahal ini, Kemarilah Tenang.

Oke, Mahal, ini lagu kamu mostly teriak-teriak kayak gini ya. Susah banget. Selain Mahal ini, lagunya Salma juga susah-susah tuh Mambro 2. Kalau Mahal ini susahnya karena beltingnya banyak banget. Kalau Salma susahnya karena dia nyiptain lagu buat dirinya sendiri tuh. Susah dinyanyiin sama orang. Oke, dari Mahal ini kita ke posisi 4 Mambro 2. Ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan posisi 3 ada Dia dengan E. Ah.

Oke teman bro 2, setelah kita ngikutin 19 lagu teratas tadi, saatnya kita bakalan tahu siapa the winner of this week untuk Indonesia Top 20. Siapa kira-kira teman bro 2? Yes, tadi di posisi 2 masih tetap ya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Kalau gitu siapa nih di posisi pertama ya? Di posisi pertama untuk minggu ini, congratulations for Bernadia. Selamat Bernadia di posisi pertama minggu ini dan masih bertahan posisinya. Jangan lupa request terus ya teman bro 2. Selain ini jangan kemana-mana, masih ada di mana-mana kamu di Western Top 20. So please welcome, this is Bernadia. Kita buat menyenangkan.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, teman Pro 2, Bank Indonesia terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Nusa Tenggara Barat, khususnya pada sektor wastra, ready-to-wear, kriya, kuliner, home decor, dan kopi agar mampu naik kelas melalui penguatan akses pasar dan pembiayaan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat KKNTB 2026 yang mengusung tema Harmoni Kreatif Sasambo. Kegiatan ini berlangsung 3 hari, mulai 15 hingga 17 Mei 2026. 26 di Kota Mataram. Informasi terakhir, teman Pro 2, ribuan burung hasil penggalangan lalu lintas ilegal satwa dari Nusa Tenggara Barat dilepas liarkan ke habitat aslinya di kawasan Taman Wisata Alam Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Jumat 15 Mei 2026. Pelepas liaran dilakukan oleh Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA NTB. Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan NTB, Ina Sulistiani, mengatakan burung-burung tersebut sebelumnya diamankan di Bali karena dilalu lintaskan secara ilegal tanpa dokumen dan pengawasan resmi. Sekian teman Pro 2 informasi untuk sore hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Western Top 20. Stay tuned. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Western Top 20 teman Pro 2 barengan sama Dipa di sini, kita bakalan kasih tahu kamu siapa aja 20 tanggal lagu teratas untuk single-single Western, dan juga nanti kamu bakal tahu siapa juara pertamanya di minggu ini dari jam 4 sampai jam 5 sore. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita bakalan langsung aja ke posisi ke-20 minggu ini untuk Western Top 20. Ada Meghan Trainor dengan Still Don't Care, dan ada Bruno Mars di posisi 19 dengan Cha-cha-cha.
2: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM.

Alright, come on and cha-cha-cha with me. Dan teman bro 22 masih cha-cha-cha sama kamu ya. Kita lanjut ke posisi 18, ada Miley Cyrus dengan Younger You. Dan di posisi 17 ada Alex Warren dengan Fever Dream.

Alright, itu dia untuk Alex Warren dengan Fever Dream di posisi 17. Dan kita moving on ke posisi 16, ada Shakira dengan Zoo. Dan 15 ada Nona dengan Roller.

Yes, that is on Marola, the Amprodua Rollerblade by Nona. Dia ada di posisi yang ke-15 minggu ini ya. Dia ada itu tuh Nona ya, ngeluarin yang bisa nge-stitch di TikTok. Jadi kamu bisa feel free untuk ngevariasiin lirik sesuai yang kamu mau. Gak perlu ngikutin liriknya Rollerblade, karena sangat rapat banget ya liriknya, teman berdua. Makanya si Nona nih ngebebasin kamu buat stitch videonya dengan lirik yang kamu mau. Oke, dan kita lanjut ke posisi 14, ada Blackpink dengan Go. 13 ada Somber dengan Home Wrecker.

Oke teman Pro 2, dan itu dia untuk posisi 13 ada Somber dengan Homewrecker. Dan kita moving on ke posisi 12 untuk minggu ini, Western Top 20 ada Avamax dengan Kill It Queen. Dan 11 ada One Republic dengan Give Me Something.

Oke, teman Pro 2, itu dia One Republic dengan Give Me Something. Kita masuk ke 10 besar. Di sini ada Lady Gaga di posisi 10 featuring Dua Ichi dengan Runaway. Dan di posisi 9 ada Seventeen dengan Tiny Light. No matter what,

Alright, sampai jumpa with Tiny Light, teman bro 2. Seru banget ya lagunya, kayak lagu-lagu soundtracknya Naruto. Oke, kita ke posisi 8 dulu, teman bro 2, ada Nauna dengan Work. Dan di posisi 7 ada Miles Smith and Niall Horan dengan Drive Safe.

Alright, itu dia di posisi yang ketujuh teman bro 2, Miles Smith dan Niall Horan dengan Drive Safe. Kita lanjut ke posisi 6 ada Sabrina Carpenter, Such a Funny Way. Dan posisi 5 ada Tame Impala featuring Jenny dengan Dracula.

0: Alright teman Pro 2, gak berasa kita udah mau di jam 5 sore dan saatnya Dipa mengumumkan siapa the winner of this week ya teman Pro 2 untuk Western Top 20. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke posisi pertama untuk minggu ini. Ini dia Catseye dengan Internet Girl. So congratulations Catseye. Selain ini Dipa masih bakal nemenin kamu teman Pro 2. So please welcome our winner Catseye with Internet Girl.
1: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM. Haven't you heard I'm the Internet Girl?
2: I'm getting out of here.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Hanya
1: kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papan.

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase. Satu sate, 7 sutuk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: remaja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakkur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Oke, teman Pro 2 dan masih barengan sama Dipa di sini. Satu jam lagi Dipa nemenin kamu di Senja Tafakur. Tentunya ada single-single religi penyejuk hati yang bakal mengudara di ruang dengar kamu dulu. Dan teman Pro 2, buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan and stay tuned.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

Samurai Teman Pro 2 masih di Senjata Fakur barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram. Dan Teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kalau Dipa bilang hari ini adalah hari yang bahagia, yes. Mungkin bagi beberapa orang hari ini adalah hari yang ada yang sedih, ada yang marah, ada yang kecewa ya. Setiap kita manusia itu pasti punya hari-hari di mana kita merasa senang, sedih maupun kecewa ya. Yang Dipa pelajari adalah ketika itu terjadi ya udah aja gitu, nikmati the moment gitu. Dan sebenarnya juga Dipa mengalami hal yang gak terduga, yang never in my bingo card Dipa bakalan mengalami hal itu gitu. Dan itu Dipa kena tipu kemarin, dan nominalnya menurut Dipa itu banyak banget, dan itu bisa buat Dipa sebulan sebenarnya. Jadi Dipa habis kena tipu juga Teman Pro 2, yang itu sih karena kelalaian Dipa sendiri sebenarnya, karena kurang teliti nge-cross check tempat beli barang gitu ya. Sampai akhirnya baru Dipa sadar kalau itu adalah nomor penipuan, dan Dipa hubungi, Dipa telepon gak bisa. Sampai akhirnya Dipa tuh di tahap udah kayak ya udah, whatever happens happens. Dan Dipa bener-bener nerimo gitu loh, nerimo yang ya udah mungkin nanti diganti sama yang lebih baik, tapi sekarang aku harus bertanggung jawab atas kelalaianku gitu. Jadi Dipa udah akhirnya bertanggung jawab atas itu. Long story short, itu solve, tapi masih setengah jalan gitu ya. Jadi Dipa juga masih nyari jalan keluarnya, hopefully bisa turns out so good. Jadi buat kamu Teman Pro 2, pelajarannya adalah selalu cross check dimanapun kita belanja, apalagi tuh barang online ya, jangan sampai kena penipuan. Jadi belinya tuh di tempat-tempat yang resmi aja gitu, yang emang terverifikasi untuk penjualnya. Dan ya, supaya kamu gak rugi sih menurut Dipa ya, Teman Pro 2, kita harus cross check 2 kali.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

Teman Pro 2, Dipa tuh abis nonton sebuah podcast beberapa hari yang lalu ya. Dan itu really inspire me karena tentang relationship. Kadang banyak orang-orang yang belum sadar bahwa dirinya tuh belum mature enough to be in a relationship. Apalagi dengan kata-kata terserah yang sering muncul gitu lah ketika orang menjalin relationship. Sebenarnya terserah itu kan bisa didefinisikan sebagai oh lu aja yang ngatur gitu. Tapi ternyata itu budaya dimana laki-laki itu harus sigap dalam memilih. Jadi si pasangannya ini percaya bahwa laki-laki itu bisa ngambil keputusan, padahal laki-laki pun butuh masukan, ya gak sih? Jadi kalau kita mau mulai sebuah hubungan, entah itu hubungan yang lebih serius atau hubungan pertemanan dan et cetera apapun itu, menurut Dipa kita perlu dewasa dulu secara pemikiran, secara sifat perilaku, sehingga itu bakal attract orang-orang yang emang se-value sama kita. Karena your value speaks louder than what you would speak gitu loh. Jadi Dipa percaya kalau kita udah upgrade diri, udah orang-orang yang sefrekuensi bakal menarik dirinya sendiri ke hidup kita. Setuju gak teman Pro 2? Itulah makanya banyak orang-orang bilang sebelum berkembang biak, berkembang baiklah. Jadi harus berkembang baik dulu, baru orang-orang yang mau kamu jalin hubungan itu akan datang dengan value-nya masing-masing.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

Oke, teman Bro 2, jangan lupa bersyukur ya atas hari ini, dan semua hal yang terjadi dalam hidup kita tuh pasti ada tujuannya dan ada pembelajaran di dalamnya. And that's the reasons why kita selalu diajarin buat bersyukur dan juga selalu menghargai orang-orang di sekitar kita. Dan teman Bro 2, dia juga appreciate kamu yang udah stay tune dari siang tadi di Pembung Udara sampai sekarang udah malam ya. Jadi setelah ini bakal ada penggantinya Dipa, bakal ada Glow yang menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam. So teman Bro 2, last but not least, Dipa yang bertugas signing out dulu, pamit dari ruang dengar kamu, dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Dua single terakhir dari Lobo dan BCL.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

calming kamu alias malam minggu kamu bakal ditemani sama Glow sampai nanti di jam berapa tuh? Jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya seperti biasa dari jam 7 sampai jam 8 kamu bakal mendengarkan jazz music, terus dilanjutin sama music live chat, dan akan ada sesi curhat. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM Mataram.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Mataram.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: 22. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: Tari Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saja dibacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, Gili Trawangan masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit lokal maupun mancanegara. Keindahan alam, suasana pantai, serta panorama pantai yang memikat membuat pulau kecil di kawasan utara Pulau Lombok ini tetap ramai dikunjungi wisatawan. Pantai dengan pasir putih dan air laut yang jernih menjadi daya tarik utama untuk para pengunjung. Wisatawan terlihat menikmati suasana tropis dengan bersepeda mengelilingi pulau, bersantai di tepi pantai, hingga menikmati kuliner di kawasan pesisir. Keramaian wisatawan mulai terlihat terutama di sore hari. Banyak pengunjung memanfaatkan waktu untuk menyaksikan panorama matahari terbenam yang menjadi salah satu ikon wisata di Gili Trawangan. Selain wisata pantai, keindahan bawah laut juga menjadi magnet tersendiri untuk wisatawan. Aktivitas snorkeling dan menyelam masih diminati karena ekosistem terumbu karang di perairan sekitar Gili Trawangan dinilai masih terjaga dengan baik. Pelaku wisata setempat mengatakan kunjungan wisatawan terus meningkat, terutama pada musim liburan dan juga akhir pekan. Kondisi ini turut berdampak positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat di sekitar. Pemerintah daerah bersama pelaku usaha wisata terus mengimbau wisatawan untuk menjaga kebersihan pantai serta tidak merusak ekosistem laut. Upaya tersebut dilakukan untuk mempertahankan pesona Gili Trawangan sebagai salah satu destinasi unggulan di Nusa Tenggara Barat. Informasi selanjutnya, Satuan Polairut Polres Sumbawa menggagalkan dugaan praktik destructive fishing atau penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan Selat Balabai, tepatnya di antara Pulau Medang dan Pulau Moyo di hari Jumat 15 Mei 2026 dini hari. Dalam penangkapan tersebut, petugas mengamankan sebuah kapal bersama sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk merakit bom ikan. Selain itu, 3 nelayan yang diduga melakukan pengeboman ikan juga berhasil diamankan. Kapolres melalui Kasat Polairut Polres Sumbawa Ibtu Bayi Sinta Dewi Ratna Negari SH di hari Sabtu 16 Mei 2026 menjelaskan bahwa pengungkapan bermula saat personil pos Labuan Badas melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah perairan Selat Balabai. Ia juga menjelaskan personil Satpolairut berangkat menggunakan kapal polisi 21/2017 dari pangkalan Labuan Badas menuju lokasi pemantauan. Setelah tiba di sekitar Selat Balabai di pukul 00.15 waktu Indonesia Tengah, petugas melakukan pengawasan terhadap aktivitas kapal yang melintas di kawasan tersebut. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah, petugas mendapati sebuah kapal yang gerak-geriknya mencurigakan. Aparat kemudian melakukan pengejaran dan pemeriksaan terhadap kapal tersebut. Petugas selanjutnya membawa kapal, awak kapal, serta barang bukti ke pos Labuan Badas untuk memeriksakan lebih lanjut. Proses evakuasi berlangsung aman dan juga terkendali hingga di pos sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia Tengah. Demikian Info Pro 2 pukul 20 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Denpasar. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu kita Indonesia sesungguhnya.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: FM.
1: Teman Prodo, seperti yang sudah aku bilang sih tadi, aku bakal nemenin kamu bareng Glow di UI 104,2 FM Prodo RR Mataram, tempat terbaik kamu. Nemenin kamu di malam minggu, cuma untuk di jam 8 sampai 9 malam waktu Indonesia Tengah. Kita dengerin dulu music live chat langsung dari Prodo RRI Denpasar. Bagaimana keseruannya dan siapa sih sebenarnya yang bakal diajak ngobrol sama para penyiar Prodo RRI Denpasar? Pokoknya ditungguin aja dan mari kita mendengarkan music live chat langsung dari Prodo RRI Denpasar. Selamat mendengarkan. Don't

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Music Live Chat disiarkan oleh Pro 2 Denpasar, Pro 2 Mataram, dan Pro 2 Singaraja.
3: Ya, halo. Ya, disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Hai, balik lagi bareng aku Azriel Timothy juga.
4: Ada Cakra Yanuar di sini teman Pro 2.
3: Yoi, kita balik tandem teman Pro 2.
4: Setelah sekian purnama. Bulan kemarin enggak ada tandem ya?
3: Bulan lalu enggak ada. MLC. Harusnya kita tandem kan. Harusnya. MLC, tapi Anda malah pindah shift ya. Kurang ajar.
4: Tapi hari ini teman Pro 2 kamu ditemenin sama Cakra sama Timothy di MLC hari ini dan
3: kembali lagi
4: disiarkan berjaringan juga di RRI Mataram dan juga
3: Singaraja. Halo teman Pro 2 Singaraja dan Mataram.
4: Ada Timothy nih anak magangnya Singaraja. Ya teman Pro 2, hari ini MLC ada kedatangan musisi muda Bali teman Pro 2.
3: Betul sekali.
4: Kebetulan tadi Cakra udah ngobrol-ngobrol sedikit sama
3: beliau
4: dan beliau ini masih di bawah kita Timothy dan udah
3: umurnya
4: umurnya di bawah kita tapi udah menelurkan karya-karya yang wadidaw, banyak banget.
3: Wadidaw, aku minder sih, jujur. Alright, teman Pro 2, kalau kalian udah cek Instagram kita, pastinya kalian tahu siapa yang akan hadir malam hari ini di Music Live Chat edisi 16 Mei ya, 2026. Dan sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin ke kalian, kalau kalian bisa tonton live stream malam hari ini di Facebook kita RRI Pro 2 Denpasar.
4: Betul.
3: Jangan lupa follow semua sosial media kita. Semua ada di Instagram, di Facebook, TikTok dan juga X. Username-nya sama RRI Pro 2 Denpasar.
4: Betul. Alright. Dan kita langsung aja kenalan dulu sama yang udah hadir ke studio. Ada Alika nih. Halo Alika.
5: Hai.
6: Hai.
3: Asik. Alika gimana kabarnya?
6: Baik dong.
3: Sehat ya.
6: Sehat.
3: Oke, ini dari mana dia? Dari rumah apa gimana?
6: Ini dari baru selesai les.
3: Oh gitu.
4: Les apa?
6: Les piano.
3: Oh wow. Keren banget. Aku kira les vokal gitu kayak ternyata les piano juga ya.
4: Enggak, tebakanku malah les matematika tadi.
6: Wow.
4: Tapi emang rutin les piano kah?
6: Ya lumayan.
4: Oke. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama Alika teman Pro 2 sama beberapa jam ke depan. Dan betul. Kita sebelumnya kita kenalan dulu nih sama latar belakangnya Alika gitu buat kamu teman Pro 2 yang belum tahu gitu. Jadi Alika kamu sekarang masih sekolah kah atau gimana?
6: Masih sekolah, masih kelas 1 SMA.
4: Kamu masuk kelas 1 SMA.
3: SMA mana nih?
6: JB.
3: JB. Oh JB, ya.
4: Jembatan Muda ya?
6: Yes.
4: Oh di gini dong, berarti deket bypass tuh.
3: Iya.
4: Dan berarti kamu baru 1 SMP, gimana nih peralihan
3: SMA.
4: Dari SMA, sorry, 1 SMA.
3: Yeah.
4: Tadi mau nanyain gimana peralihan SMP ke SMA gitu.
6: Oh.
4: Ribet gak?
6: Ribet banget, soalnya tugasnya makin banyak.
3: Tunggu kamu kuliah ya?
4: Tapi SMP juga di JB?
6: Iya, SMP juga di
4: Oh, oke. Berarti menetap sekolahnya di situ-situ.
6: Iya.
3: Tapi kamu tinggalnya di mana sih?
6: Di Kuta.
4: Di Kuta.
3: Oh, ya deket ya.
4: Deket sih.
3: Iya, oke.
4: Ya, teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi buat ngobrol-ngobrol bareng sama Alika soal single-singlenya yang sudah diciptakan gitu ya, teman Pro 2. Tapi setelah yang satu ini, teman Pro 2, jangan kemana-mana, di sini aja.
3: Yoi.

0: Itu ya, dia tadi.
1: Itu tadi adalah single debut dari Alika. Benar ya?
2: Benar.
0: Oh, iya. Seketiga ada cinta. Benar-benar easy listening, ear catchy sih. Ini boleh kamu ceritain enggak? Kamu yang bikin lagunya apa? Bikin liriknya atau kayak gimana?
2: Aku bikin liriknya. Terus yang aransemen itu ada namanya Om Christian Dharma dan Om Bam George.
0: Oh, berarti memang kamu yang punya ide lagunya dari awal ya?
2: Iya.
0: Keren banget.
1: Ini keren. Dikisahkan dari pengalaman pribadi kah atau gimana nih?
2: Oh, enggak tahu nih.
1: Benar. Ya, harus dikulik dong.
0: Gimana?
2: Dari kisah pribadi.
1: Oh, gitu.
0: Tapi itu kamu tulis tahun kapan?
2: Itu tahun lalu, kayak Desember gitu.
0: Jadi emang baru ya?
2: Iya.
0: Oke. Ih, keren sih, produktif, maksudnya Desember. Ini rilisnya kapan?
2: Januari.
1: Oh, Januari ini.
0: Januari single debut, terus sekarang udah ada single baru lagi.
1: Iya, makanya.
0: Keren banget sih.
1: Nah, kalau misalnya dilihat nih temu perdua, kalau misalnya kamu kepoin juga di YouTube-nya Alika gitu, channel YouTube-nya Alika. Jadi sebenarnya Alika ini udah bergelut dengan musik mulai dari kecil banget.
0: Iya ya. Nih. Itu kamu bisa ceritain enggak awal karir kamu tuh kayak gimana, Alika?
1: Gimana nih bisa bergelut di musik pertama kali nih? Apakah keluarga ada yang hobi musik juga, keturunan musik juga, atau gimana nih?
2: Jadi mama saya tuh dulu penyanyi Bali, terus papa saya tuh juga pemain gitar.
0: Nah, mereka, klop ya? Iya. Berhasil banget tuh, Ma.
2: Terus aku umur 2 tahun tuh udah tinggal sama nenek kan. Nah, nenek ini pingin banget cucu pertamanya cewek, apalagi itu main piano. Nah, aku korbannya.
0: Doa seorang nenek akhirnya terkabul ya.
2: Yes.
1: Berarti alat musik pertama kali yang kamu pegang itu piano ya?
2: Iya, piano.
0: Selain piano ada belajar apa lagi, Alika?
2: Dulu ada sempet belajar biola.
0: Tapi dilanjut sampai sekarang apa gimana?
2: Enggak, karena mau fokus piano.
1: Fokus piano aja.
0: Oke.
1: Tapi kalau misalnya dilihat juga nih, Alika udah berkolaborasi banyak banget sama musisi-musisi ya.
0: Iya.
1: Udah dari kecil nih dengan dulu namanya Putu Angelika, sekarang manggilnya Alika aja.
2: Yes.
0: Tapi panggilan masa kecil kamu emang Alika apa gimana?
2: Enggak, panggilanku masa kecil malah Angeli.
0: Angeli ya. Oh, berarti emang kamu brand new name gitu ya. Oke, Alika. Baiklah. Nah, kamu semenjak awal debut di, berarti Januari hitungannya ya, awal tahun ini ya. Ada kesulitan gak sih untuk mengatur jadwal, apalagi kamu kan masih sekolah nih.
1: Iya, baru pindah dari SMP ke SMA gitu.
0: Gimana?
2: Iya, awal-awal tuh lumayan, soalnya emang harus konten terus kan. Jadi kayak mau latihan nih, tapi kayak kok kontenmu belum ada? Aduh, anjir.
0: Tapi kamu selama latihan dengan kesibukan gitu ya, ada gak rasa kayak menyesal atau kayak gimana?
2: Enggak.
0: Terus kamu keep up banget ya.
1: Oke. Tapi karena di seketika ada cinta ini, kamu dengan vokalis latar belakangnya jazz, berarti kamu memasukkan genre jazz ini ke lagu itu ya?
2: Kalau chord-chordnya ya udah, tapi
0: progresinya ya.
2: Tapi kita kan mau buat yang kayak
0: lebih bisa diterima.
2: Yes. Jadi jazznya ini dulu,
1: agak geser
2: dulu
1: ya. Agak-agak
2: geser.
1: Tapi kalau misalnya kita pengen nanya, referensi kamu dalam genre musik ini dari mana sih, Al?
2: Yang ku buat ini.
1: Iya. Yeah.
2: Banyak sih sebenarnya, soalnya banyak banget sih, kayak Sabrina Carpenter, tapi nggak terlalu masuk gitu loh, jadi masih ada artis-artis lain.
1: Oh,
2: gitu.
1: Favoritnya sekarang Sabrina Carpenter nih.
2: Yes.
1: Lagi naik juga sih.
0: Iya, benar. Tapi kalau musisi-musisi yang membentuk kamu gitu jadi seorang musisi sekarang itu siapa aja sih kira-kira idola kamu?
2: Mariah Carey, Whitney Houston, sama Ariana Grande.
0: Berat sih.
1: Tapi emang kelihatan sih karena latar belakangnya jazz juga kan, apalagi instrumen pianonya kental kan di tiga musisi itu.
0: Betul.
1: Jadi kamu latihan piano pun sampai sekarang pun tetap dilatih terus ya tiap hari ya?
2: Iya, atau tiap hari.
1: Tiap hari. Wah, keriting tuh tangan.
0: Udah pasti dong kan harus main.
1: Iya sih. Cuma maksudnya apa ngapalin not-notnya itu kan susah banget.
0: Iya, apalagi not-not apa chord-chord jazz ya itu susnya itu banyak banget, augmentnya juga banyak banget sih. Nah tapi kamu belajar piano ini emang private kah atau ke tempat lesnya?
2: Private.
1: Oh oke.
0: Okay. Gila, berarti setiap hari di rumah belajar piano ya.
1: Tapi kalau misalnya tadi ngobrolnya yang hari ini ke Sanur ya?
2: Iya, hari ini ke Sanur.
0: Ngapain? Oh,
1: oke. Okay. Itu lesnya pianonya di Sanur.
0: Oh.
1: Di pantai gitu lesnya.
0: Enggak dong.
1: Enggak ya, di tempat ya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Kalau misalnya tadi ngobrolin soal single pertama kamu nih Al, seketika ada cinta. Tadi kan udah disebutin mungkin ada kendala kecil-kecilnya. Tapi kalau misalnya untuk mengenalkan ini apalagi ke teman-teman kamu nih yang suka lagu juga, apalagi yang seangkatan kamu nih, mungkin genrenya sama. Susah nggak sih ngenalin lagu kamu ke teman-teman kamu?
2: Iya, sebenarnya mereka dengerin, tapi nggak tahu kalau masuk selera mereka. Soalnya mereka lebih selera sama yang Sell For You.
1: Oh, oke.
0: Yang terbaru ini.
2: Iya.
0: Terbaru. Oke.
1: Wah, ini menarik nih.
0: Kalau aku udah beneran suka sama yang seketika ada cinta, apalagi yang Sell For You ya kan.
1: Oke, teman berdua kamu semakin penasaran kan kayak gimana nih Fall For You. Tapi
0: betul,
1: kita bakal ulik dulu nih gimana nanti Alika menggarap Fall For You. Mungkin betul, ada pengembangan dari single yang pertama teman berdua. Jadi buat kamu yang penasaran, kamu stay tune aja terus di sini di 95,3 FM
0: teman terbaik kamu. Stay tune.

jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung

0: Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi masih di Music Live Chat bareng Om Timothy dan juga Cakra.
1: Ada yang ngambil panggil Om nih guys.
0: Emang aku kayaknya setua itu dan lawan Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa lah, harus jiwa muda di Pro 2 ya kan. Oke, kita lanjut lagi ngobrol sama Alika. Alika, tadi kita kan udah ngobrol nih, kamu bakal kamu udah ngeluarin yang namanya Fell For You.
1: Iya.
0: Tapi kamu rencana juga bakal ngeluarin single terbaru lagi nih 4 hari lagi teman Pro 2.
1: Iya, tanggal 20. Ya?
2: Yes, 20.
1: Oke, okay,
0: sebelum single kita... ketiga.
1: Mm-mm. Hmm. Boleh, udah boleh dibocorin belum judulnya apa? Yeah.
2: Boleh dong.
0: Oke, okay, silakan.
2: Crush Alert.
0: Crush Alert. Oke, okay, seketika ada cinta, Fell For You, Crush Alert.
1: Oh, emang lagunya tentang jatuh cinta semua ya?
2: Iya, yeah, satu album.
0: Hmm, oke.
1: Okay. Emang lagi ngerasain jatuh cinta?
2: Enggak. Oh.
0: Tapi yang gitu lah, penyanyi tuh gak harus ini kan.
1: Tapi kan tadi katanya pengalaman pribadi.
0: Iya, yang
2: iya, tapi
0: gitu.
2: Ternyata agak step gitu.
1: Oh, tidak sesuai harapan. Yeah. Tapi kalau misalnya kita ngomong soal Fell For You nih, kalau yeah, misalnya dilihat dari riset yang aku udah peroleh.
0: Riset gitu, gak tuh.
1: Ini katanya beda sama karya sebelumnya. Apakah genrenya yang kamu bedain atau kamu lebih explore lagi soal tahun?
2: Aku genrenya aku bedain. Okay. Sebenarnya Fell For You ini demonya dulu ini mau tak bikin pop banget. Soalnya okay, ini rencana single pertama, tapi gara-gara gitu, masalah hati ya.
0: Oh gitu. Ya, ada banyak pertimbangan ya.
2: Iya.
1: Mm-hmm. Tapi kalau misalnya dilihat Fell For You ini hadir dengan nuansa retro pop soul nih. Berarti kamu apa ya, sama kayak referensi sebelumnya. Kalau aku lihat sih Sabrina Carpenter sekarang juga lagi balik ke retro juga. Kamu betul, juga betul. Referensi juga
0: ini kah?
2: Itu salah referensi. Satunya.
0: Salah satu.
1: Oh, oke. Okay. Makanya kamu balik lagi bukan balik ya. Apa ya jadinya? Lagunya emang disetting atau dibikin retro gitu ya?
2: Dibikin.
0: Oke. Okay. Oke, boleh gak diceritain selama kamu bikin lagu Fell For You ini produksinya kayak gimana?
2: Produksinya aku rekaman ini dari buatan liriknya ya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi aku buat lirik ini aku masih inget tuh di sekolah. Gara-gara aku segabut itu, gak memahami pelajaran. Jadi yes, yaudah bener. Kayak apa ya single kedua, soalnya disuruh tuh mana single keduamu?
1: Udah deadline juga.
2: Ini kan satu ya, maksudnya mana ini mu? Jadi yaudah tak bikin itu kayak dari kata-kata juga kan. Habis itu tak lanjut di rumah, terus habis itu udah nih paham kayak maunya kan pop, udah ada referensinya juga dulu pas pop kan. Yeah. Terus yaudah disetujuin lah kayak kayak dibuat lagunya kayak gimana dah. Apus, nah habis itu ya, gara-gara masalah hati itu jadinya
0: tergantikan
2: ke soul pop soul itu
1: oke
0: okay, retro
2: pop soul ya. Gara-gara aku lagi suka dengerin lagunya Cherry dari Jordan Susanto.
0: Oke, okay. Aku belum dengerin sih.
1: Ya, mungkin aku juga sama.
2: Itu enak banget.
1: Tapi fun fact-nya di lagu ini kamu menggunakan dua bahasa nih.
2: Yes.
1: Katanya bahasa Perancis sama bahasa Cina.
0: Merci beaucoup.
1: Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris bener ya?
2: Iya benar.
1: Ini ada kesulitan enggak waktu bikin liriknya? Kadang kan ada nih musisi yang kalau misalnya bahasa Indonesia semua, kalau misalnya bahasa Inggris
0: untuk bahasa Inggris mencocokkan semua, rimanya gitu kah?
2: Lumayan, tapi kan kita gengsi ya.
1: Oke. Okay.
2: Apalagi kita aku mau buat
0: apalagi anak JB ya kan. Oke. Pagi ditanya nih Cakra Yanuara.
1: Jangan
2: siapa
1: tahu.
2: Nanti bahasa Cina dah.
0: Boleh ya, benar.
1: Berarti enggak ada kesusahan nih atau gimana?
2: Lumayan,
1: gimana?
2: Dikit-dikit gitu. Kayak cocok-cocokin.
1: Tapi aku mau nanya dong, waktu kamu bikin lirik di sekolah ini langsung jadi gitu aja atau masih ada yang kamu edit-edit
0: revisi,
1: lagi
0: revisi gitu
1: di rumah?
2: Itu pokoknya kayak enggak kelar-kelar itu. Soalnya susah. Kan udah bahas.
0: Tapi kamu nih timnya siapa aja sih? Apalagi kamu kan belum ada manajemen ya. Saat ini masih independen ya. Boleh gak sih diceritain tim kamu tuh komposisinya gimana aja?
1: 3-3-4?
0: Gak dong gitu.
1: Oke, okay, boleh.
0: Skip. Ya gimana?
2: Jadi ada bapak. Nah itu tuh dia.
0: Itu posisinya gimana?
2: Posisinya paling atas, manager.
0: Okay.
2: Pokoknya yang di Instagram tuh sudah dia, terus yang gue ngomong-ngomong gitu dia. Nah, tinggal disampaikan ke aku sebenarnya.
0: Berarti selama ini kita DM kamu itu maaf ya Om.
2: Tapi aku juga lihat. Tapi soalnya bahasa kan harus non challenge ya. Kalau aku langsung nggak non challenge langsung. Gitu. Jadi harus lewat bapak dulu, nanti disampaikan ke aku, terus aku udah tahu gitu. Nah.
0: Jadi kayak istilahnya bapak tuh emang jadi manajer humas kamu juga ya. Yes. Ngatur semua jadwal ya. Nah, untuk masalah produksi musik itu siapa
2: produksi
0: aja?
2: Produksi musik vokal director tuh ada Om Bam yang tadi
0: aku bilang. Oke, iya.
2: Om Bam. Terus yang aransemen tuh ada juga mereka berdua sih, Om Christian Dharma.
0: Nah, dan Om Bams itu tadi.
1: Di single kedua pun juga sama yang kerjain.
2: Sampai 3, sampai 4, sampai 5.
0: Seterusnya. Gitu. Keren banget, keren banget.
1: Tapi kamu udah ada manggung-manggung gitu belum?
2: Belum, kan cuma dua.
1: Yang sama sih.
0: Mungkin kalau udah ada tawaran gitu kah?
1: Jeming-jeming udah ngebawain lagu sendiri atau gimana?
2: Enggak, belum, masih lagu orang.
0: Tapi ini teman pro 2 ya, karena Alika ini memang seorang musisi jazz juga ya. Kan komunitas jazz di Denpasar ini juga lumayan banyak gitu. Kamu tuh sering jamming di mana aja sih?
2: Yang jazz ya. Biasanya di Sanur ada Goro-Goro itu setiap Kamis. Terus BTW setiap Senin, dan kadang di Cafe Smorgas tuh kemarin Jumat. Juga di hari Sabtu, hari ini sebenarnya ada juga di Om Indra Lesmana Space.
1: Wow, itu rutin kah atau gimana? Jadi nanti kalau misalnya teman berdua mau nonton Alika bisa nyari gitu. Rutin atau gimana?
2: Kadang-kadang rutin. Tapi BTW itu selalu rutin, yang BTW yang hari Senin itu.
0: Okay. Iya.
1: Jadi buat kamu teman berdua yang mau nonton Alika jamming-jamming boleh banget datang. Ya, gitu.
0: Lagu jazz.
2: Jangan ngantuk ya.
0: Enggak dong, lagu jazz tuh bagus banget loh. Tapi kamu favoritnya di lagu jazz apa sih?
2: I Can't Give You Anything But Love. Ada juga Almost Like Being In Love.
0: Almost Like Being In Love. Coba kamu nyanyiin boleh enggak?
2: Udah tuh waktu itu. I Can't Give You Anything But Love aja.
0: Oke, boleh.
2: Saya tuh udah. I Can't Give You Anything But Love. Baby.

0: gitu. Tiba-tiba. Ya, ada loh kayak gitu loh. Jadi iya dari mouse gitu ya. Keren banget, keren banget. Oke, oke. Tapi kamu ada kepikiran enggak bikin lagu atau single jazz gitu, fully jazz?
1: Fully jazz, iya.
0: Ada pasti dong. Ya.
2: Ada setelah lagu ketiga ini kah atau gimana? Enggak,
1: setelah ini udah selesai yang pop-pop yang jatuh cinta.
0: Oh, oke. Okay. Setelah EP kamu gitu ya. Jadi planningnya udah ada banget nih teman Pro 2, keren banget. Nah, kalau teman Pro 2 penasaran juga nih kapan sih EP kamu bakal keluar gitu, kira-kira kapan nih? Jangan dikasih tahu detailnya banget, tapi di bulan apa kira-kira di targetnya?
1: Bulan apa ya? Juli atau Juni pokoknya.
0: Wih, berarti deket ya.
1: Sekitar.
0: Iya.
2: Kira-kira mau masukin berapa single nih di EP yang pertama ini? Mm-hmm.
1: 5-6 gitu.
0: Iya, 5-6 sih ideal yeah. sih. Apalagi 4 hari lagi ini udah single ketiganya Tawang Pro 2 gitu.
2: Tinggal menunggu single ke-4 dan ke-5 aja nih.
0: Betul. Bentar
1: lagi. Ini pokoknya lagunya genrenya beda-beda.
2: Genrenya beda-beda.
0: Beda-beda semua ya.
2: Emang harus bereksplorasi. Tapi kamu tetap gitu nggak eksplorasi sound kah? Kalau misalnya musisi kan gitu ya, biasanya stuck sama satu sound, nyari sound lain deh gitu. Kamu gitu juga nggak?
1: Enggak sih.
2: Berarti tetap di sound yang sekarang nih?
1: Iya. Okay. Pokoknya beda-beda gitu. Soalnya ya. Ini kenapa aku buatnya jomplang? Karena ini menandakan kayak ini. Referensi lagu kesukaan aku gitu
0: loh. Oke. Selama karir kamu di dunia musik ada rencana-rencana khusus nggak kira-kira? Selain kamu fokus sama EP nih, kira-kira kamu mau ngapain aja?
1: Oh, mau belajar biar bisa ke New York.
0: Ke New York.
1: Kuliah di situ.
0: Keren. Tapi udah ada ininya nggak? University-nya atau apa?
1: Udah.
0: Apa tuh?
2: Apa tuh?
1: Juilliard atau enggak Tribeca.
0: Tribeca. Itu jurusannya musik ya?
1: Jazz.
0: Keren banget, keren.
2: Juilliard kalau enggak apa tadi?
0: Tribeca.
1: Tribeca Home Institute.
0: Home gitu.
2: Kalau kamu tuh Juilliard sama Juniart ya.
0: AC Bali.
2: Yeah. Oh iya keren. Oke. Ya teman berdua, nanti kita bakal balik lagi masih bareng sama Alika. Nanti kita bakal ngulik dikit lagi ya.
0: Iya, dan juga langsung kita bakal dengerin Fell For You langsung live nih teman Pro 2.
2: Yes.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja.
2: Di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya ya ya ya ya ya ya ya, balik lagi barengan sama Cakra sama Timo tuh berdua ya, di Music Live Chat. Gak kerasa nih, udah jam segini aja ngobrol-ngobrol. Betul. Bareng sama Alika. Kita pengen tahu nih Alika, di single kamu yang ketiga ini, tadi
1: yang bentar lagi bakal keluar ya,
0: Crush Alert, ini menceritakan soal apa? Kamu yang jatuh cinta lagi kah?
2: Iya, tapi Crush Alert itu lebih kayak ada gebetan gitu loh. Tak spill dah liriknya dikit.
1: Boleh.
2: Oke, kayak cuma dua kalimat atau
1: ya, dua bait juga enggak apa-apa.
2: Jadi, lihat kamu, jantungku double tap. Lihat senyummu, aku auto nge-lag.
1: Bentar. Ini aku tebak genrenya hipdut enggak?
2: Hipdut tapi enggak ada hipnya. Jadi kayak R&B slow tapi kayak hipdutnya enggak ada hipnya. Jadi enggak ada hipdutnya juga. Kayak gimana ya? Kayak tensi vibe.
1: Iya, hipdut dong.
2: Tapi enggak ada ininya.
1: Enggak ada dutnya apa enggak ada hipnya?
2: Enggak ada hipdutnya.
1: Oh, berarti emang R&B ya, pure R&B.
2: Tapi kayak biar ada kayak kata-kata yang enggak terlalu
1: catchy banget.
2: Yes,
1: ya.
2: Yes.
3: Iya lagi.
1: Iya catchy banget, kata-katanya tuh udah kayak khas gitu loh teman Pro 2.
0: Lagu lagu Gen Z. Full bahasa Indonesia kah atau
2: ada bahasa lagi? Inggrisnya
1: bahasa juga. Bahasa Inggris lagi. Kan itu lagi. Double tap kayak gitu-gitu kan. Keren banget. Ya, 4 hari lagi.
2: 4
0: ya.
2: Hari lagi.
0: Ya di 20 Mei 2026 Temu Pro 2. Kamu bisa dengerin ini, berarti nanti Temu Pro 2 bisa dengerin di mana aja nih Alika?
2: Di Spotify, Apple Music, TikTok.
1: Yeah.
2: YouTube belum keluar, soalnya kan ini video lirik.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, berarti kamu memang belum ada music video gitu ya?
2: Yes.
1: Oke. Kalau teman Pro 2 mau kepoin kamu nih, sosial medianya apa aja nih? Username-nya Alika.
2: A.lika.music.
1: A.lika.music. Oke, itu di semua sosial media ya, Instagram.
2: Yes.
1: Apa aja lagi?
2: Kalau YouTube-nya kan Putri Angelika.
1: Iya, Putri Angelika itu.
2: Sama TikTok juga.
1: TikTok.
0: Ya. Okay. Berarti Instagram sama TikTok.
2: Iya.
0: Facebook fanpage.
1: Jadul banget ya ente ya.

0: mantap. Wow. Lucu tuh.
1: Gak masuk jokesnya.
2: Alika lovers.
0: Atau apa nih? Kamu belum ada fanpage gitu ya?
1: Belum sih, ntar tak pikirin deh.
0: Habis ini ya tahun pro 2 ya, yang jatuh cinta sama Alika langsung bikin fanpage-nya gitu ya kan.
2: Sobat Alika.
0: Aduh, jadul banget. Gak masuk.
2: Mulai pro 2 karena udah 56 menit lepas dari jam 8. Itu artinya harus menyudahi karena bentar lagi Alika bakal live nyanyi nih.
0: Kita bakal dengerin
2: Studio Pro 2 dan Pasar Temu Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana.
0: Dan akhir kata lagi nih, aku sama Cakra bakal pamit di Music Live Chat malam hari ini. Thank you so much buat teman Pro 2 Singaraja dan Mataram yang udah dengerin. Buat kamu teman Pro 2 dan Pasar, jangan kemana-mana karena aku sama Cakra bakal nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti.
2: Terima kasih buat operator yang sudah bertugas, ada Bapak Wayan, dan juga terima kasih buat Bapak Alika yang sudah hadir ke studio. Jangan kapok-kapok ya.
0: Yes, habis ini kita bakal dengerin Alika nyanyi live Fell For You. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin langsung ini dia, Alika Fell For You.

0: Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Gloria, halo, selamat malam. Kamu lagi mendengarkan Gloria. Ya ampun, tumben banget aku jadi nahkoda jaga malam. Jujur ada sedikit kagok sih. Eh, by the way, kamu bakal ditemenin aku sama Glo sampai nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Cihuy. Udah dibuka tadi sama lagu siapa ya? Aku lupa banget nih lagu siapa tadi. Lagu Lebih Besar dari Fabio Acer. Jujur agak sedikit aja pajep di pagi hari. Di malam hari. Eh, buat kamu yang lagi malmingan, happy sad night. Selamat malam minggu, teman Pro 2. Lagi ngapain sih? Lagi ngencan ya? Ngencan sama siapa? Udah jadi pacar atau belum? Semoga cepet lah kalau misalnya belum. Dan kamu bakal bakal ditemenin aku. Dan pastinya masih banyak banget hal-hal yang seru yang bakal kita obrolin di malam hari ini. Buat kamu yang pengen curhat, pengen kasih aku voice note, boleh banget langsung WhatsApp aku di nomor 0819-02-05-7000. Save dulu nomor WhatsApp kita, bro. Dan jangan lupa juga di follow akunnya Pro2 di Instagram @Pro2FMMataram. Di TikTok juga sama Pro2FMMataram. Pokoknya aku tungguin teman Pro2. Oke deh, kalau kayak gitu aku bakal nemenin kamu. Mungkin aja ada yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Lagi mau pulang atau mungkin lagi mau pindah tempat, geser kali ya, mau pada nongkrong, hati-hati di jalan, jangan sampai kenapa-napa karena ada orang yang nungguin kamu di rumah. Nah, aku bakal puterin kamu salah satu lagu yang luar biasa mantep banget nih, salah satu crush aku. Kalau misalnya aku cowok, dia cewek, ini dia lagunya. Ada Folded by Kehlani.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

udah lama banget gak dengerin ini lagu. Ini requestan dari Api. Judul adalah A Thousand Years. Tapi ini versi yang udah di, kayaknya sih udah di ini ya, udah di aransemen ulang. Ini dari Christina Perri featuring Steve Case. Oh my god, enak sekali, nyami. Masih sama Glo di Prodo FM Mataram yang bakal nemenin malam minggu kamu, Saturday night kamu hari ini. Dan aku tadi udah satu hal yang aku udah lempar ke teman Pro 2 in off air tentunya. Aku nanya karena aku sempet banget nonton salah satu cuplikan dan pertanyaannya tuh cukup menarik buat aku. Jadi pertanyaannya adalah teman yang baik itu menurut kamu tuh yang kayak gimana? Nah, itu tuh jadi terngiang-ngiang juga di otak aku. Kira-kira teman yang baik tuh kayak gimana sih? Kayak yang kayak gimana sih orang-orang mau jadi teman yang baik tuh menurut mereka tuh apa? Dan aku udah mendapatkan beberapa jawaban. Ini kalau dari Nubun sih, teman yang mau berteman sama saya. Singkat, padat, dan jujur ini belum terlalu jelas menurut aku. Tapi kita bakal nanya kejelasannya seperti apa nanti ya. Terus ada Apin juga nih yang bilang, kalau di gua, memposisikan diri gua buat jadi teman baik itu pada saat dia terpuruk butuh bantuan, gua ada, katanya si Apin. Tapi kalau misalnya bukan lu yang jadi teman yang baik, gimana tuh? Maksudnya teman lu yang baik sama lu itu tuh kalau maksud gua gini, jadi kamu nganggep dia teman yang baik tuh kayak gimana gitu ke kamu, bukan kamu jadi teman yang baik, ngerti nggak sih? Kan tadi udah dijelasin nih kalau misalnya dia yang jadi teman yang baik, tapi kalau misalnya teman yang baik menurut kamu dari si teman itu ke kamu tuh kayak gimana, Pin? Coba kasih tahu ke gua. Kalau aku, terus aku sempet denger jawabannya, kalau gak salah ini di salah satu podcast, tapi aku lupa podcast apa. Nanti deh bakal aku cari-cari lagi lah ya, karena sempat aku repost juga. Jadi itu tuh ada banyak banget komentarnya yang bilang gini, aku nih setuju ya sama yang ini nih. Teman yang baik itu adalah teman yang kalaupun kita salah, kita tuh benar-benar dikasih tahu kalau kita salah, nggak didukung, ngerti nggak sih? Kadang orang tuh salah nangkepnya tuh kayak gitu, kayak kita salah, kita malah dibela. Nah itu baru dianggap teman yang baik. Tapi menurutku teman yang baik adalah teman yang berani nyalahin kita dan nggak ninggalin kita walaupun kita salah, ngerti nggak sih? Kayak ya udah dia salahin kita, nggak ngedukung kita juga karena tindakan kita emang salah, cuma kita dikasih tahu, tapi dia nggak akan ninggalin kita. Jadi dia tetap ngasih tahu nih, mau dengan caranya yang kayak bikin lo juga kena mental, cuma dia nggak akan ninggalin. Menurutku teman yang baik tuh kayak gitu. Dan satu lagi nih, teman yang baik itu menurutku adalah ketika kita tuh nggak canggung, ngerti nggak sih? Kayak kita nggak ngechat setiap hari, kita nggak chatan tiap hari, tapi kalau kita ketemu tuh kita nyaman, kayak okay, connect aja lagi. Dan teman yang baik tuh menurut aku, kita gak, maksudnya kita ada apa ya, bisa dibilang tuh kalau misalnya ngumpul nih, main, atau mungkin kita gak ngomong, kita cuma kayak saling main HP doang, atau mungkin kayak ngelakuin aktivitas, ada yang baca buku kek, atau mungkin ada yang tidur kek, tapi tuh gak awkward gitu loh, situasinya tuh gak awkward. Jadi menurutku teman yang baik tuh kayak gitu, kita tuh gak punya perasaan awkward sedikit pun sama teman ini. Dan aku ngerasa kayak, iya bener ya, teman yang baik tuh kayak gitu. Dan kita gak merasa takut buat nyeritain apapun atau mungkin melakukan apapun, atau bahkan kita jadi diri kita sendiri pun kita gak takut dan gak malu. Dan itu susah banget jujur, makanya teman aku sedikit banget, teman Pro 2. Kalau kamu nih kayak gimana nih? Nanti aku bakal kasih tahu juga menurut versi aku kayak gimana. Dan aku masih mau tahu juga gimana sih teman yang baik menurut kamu, karena aku kepo banget. Sekarang makin gede tuh teman makin susah dicari. Dan aku juga ngerasa kayak, ngapain dia mau cari-cari teman, kayaknya udah gak usah deh nyari-nyari teman. By the way, ngomongin soal teman, aku mau rada galau sih malam ini ya. Walaupun aku tahu banget malam minggu adalah tempatnya orang pacaran, kata orang sih ya. Atau mungkin kamu mau pergi ke sama keluarga kamu. Dan biasanya nih, tadi sih kemarin aku dapat undangan nikahan, cuma karena aku kerja jadi gak bisa datang. Padahal aku pengen makan di kondangan itu. Dan tetangga aku juga diundang kondangan sih, di beda tempat ya. Berarti malam minggu nih tempatnya orang pada
kondangan gitu ya. Kali aja kamu baru pulang dari kondangan, terus juga dengerin aku di radio, ya kamu bareng dulu. Dan aku mau puterin kamu salah satu lagu galau. Ya kali aja kamu tahu lagunya. Ini lagu cukup jadul ya, udah 10 tahun lalu. Ini lagunya Shilon Seven yang judulnya Terlalu Singkat. Aduh, sebenarnya hidup tuh terlalu singkat kalau lo gak sama gue, kata si Mas Duta sih. Makanya kalau misalnya terlalu singkat, kayaknya kamu rugi deh kalau gitu. Gitu sih katanya Mas Duta. Yuk kita dengerin sama-sama dan kali aja mau sing along kali. Let's go, Terlalu Singkat by Shilon Seven.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa juga yang masih ada seseorang di dalam diri kamu? Wah, ini biasa sih lagunya buat orang-orang yang belum bisa move on. Siapa yang belum bisa move on di malam minggu ini? Coba absen dong. Tadi kita sempat ngobrol tentang apa namanya ya, kayak tentang teman yang baik. Terus aku tanya lah ke Apin, ini teman yang baik menurut lo tuh kayak gimana sih? Gitu. Aduh, sorry agak bunyinya agak ngak-ngok-ngak-ngek. Kamu tahu lah, buat yang ngeliat pasti tahu itu bunyi apa. Sebenarnya agak susah juga kalau misalnya aku mau ceritain ya ceritanya Apin di sini di depan mic ini. Cuma aku akan membahasakannya dengan baik dan benar serta sopan, teman Pro 2. Karena pokoknya intinya gini, kalau menurut Apin teman yang baik itu teman yang baik ke dia itu adalah teman yang ngejaga dia gitu. Entah dia nggak lebih ke ngasih tahu kayaknya kamu nggak boleh gini deh, nggak boleh gitu. Tapi benar sih teman yang baik tuh kayak gitu. Dan aku punya beberapa teman di hidup aku, beberapa doang sih, yang maksudnya masih layak untuk dijadikan teman. Cie ilah, layak dijadikan teman. Lebih ke aku sama-sama cocok aja gitu, dari cara berpikir, dari cara kita bercanda, jokesnya masuk, terus juga nyambung. Nyambung aja gitu. Dan aku ngerasa kayak teman yang baik itu teman yang kalau misalnya aku salah ya udah disalahin aja. Gitu deh, senyaman itu sama teman-teman. Dan it's okay banget ya. Kadang tuh aku bingung banget, ada beberapa orang yang kayak gini nih, yang suka cemburu. Mereka punya teman baru, ngerti gak sih? Kayak nih teman kamu, sahabat kamu punya teman baru dan dia lebih asik sama temennya itu. Terus kayak kamu jadi cemburu, kayak ih kenapa kamu sekarang lebih asik sama yang itu ya. Kayak kenapa kamu tidak bahagia ketika teman kamu bahagia? Itu bukan teman yang baik ya menurutku. Aku kalau punya teman kayak gitu, detik itu juga kita gak jadi temenan, kita putus tali pertemanannya. Karena aku gak suka banget itu kayak saling iri-irian gitu loh. Dan gak semua orang harus temennya satu gitu, dan kamu doang, ngapain? Itu tuh gak baik. Itu namanya toxic relationship. Buat apa kalau misalnya kamu temenan tapi iri-irian? Cuma perkara teman kamu nih lebih main sama yang ini, lebih asik. Dan aku ngerasa aku punya teman yang sebenarnya gak cocok sama teman aku yang lain misalnya. Dan itu gak apa-apa, dan gak perlu dipaksakan kalau misalnya gak cocok. Gak apa-apa banget. Terus kalau misalnya nih aku bilang kan, kayaknya kalau main sama kamu tuh lebih cocok misalnya kita bahasnya tuh masalah-masalah kehidupan doang. Terus kayak misalnya sama teman yang B, kayaknya kita lebih cocok ngomongin tentang masalah kerjaan deh. Nah yang C nih, nah kayaknya aku cocoknya main sama kamu tuh bahas masalah-masalah sosial gitu deh. Dan itu gak apa-apa banget, kamu punya spesialisasi temen yang punya berbagai macam tempat kamu untuk luapin masalah kamu, terus juga buat kamu yeping yang bikin kamu biar lebih lega lagi. Dan gak apa-apa kalau misalnya kamu punya banyak teman, dan teman kamu itu gak harus punya teman yang sama kayak kamu. Misalnya kamu maksain teman si A harus temenan sama si B sama yang C, gak perlu. Kalau misalnya mereka gak cocok, udah gak usah dipaksain. Dan itu adalah hal yang normal, karena gak semua orang tuh mau dan juga temenan sama teman kamu. Dan gak perlu kamu nyambung-nyambungin juga kalau misalnya mereka gak nyambung. Dan aku suka kesel banget sama orang-orang yang suka nyambung-nyambungin orang. Aku suka digituin. Soalnya misalnya nih, aku duduk nih, aku nongkrong, aku diajak main nih, kita main ya nanti kesini gitu. Tapi tiba-tiba di tengah jalan aku ajak temanku ya. Itu langsung hilang mood aku luar biasa. Menurut aku hilang banget kalau misalnya udah ajak orang yang lain. Bukannya aku gak mau temenan sama teman kamu, cuma rasanya aku gak cocok aja gitu. Dan misalnya kalau misalnya mau kayak gitu, ya udah bilangnya dari awal. Ya gitulah. Mungkin lagu ini akan cocok kalau menurut Mokdok nih sih. Curhatanku ini cocok dengan salah satu lagu Raisa. Kita bakal dengerin sama-sama. Judulnya adalah Berdamai. Berdamai sama siapa? I don't know. Mari kita mendengarkan bersama-sama.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Ini dari Kak Lara Purnamasari yang berkata seperti ini nih. Terkadang kita begitu abai dengan sesuatu yang sebenarnya sangat berharga hanya karena kita terbiasa memilikinya. Kita terlalu mengeluh tentang hidup yang terasa biasa aja, sementara di luar sana ada orang yang diam-diam berdoa agar kita bisa agar bisa berada di posisi kita saat ini. Kita bosan dengan rumah sendiri, padahal ada orang lain yang rindu pulang namun gak punya tempat kembali. Kita lelah dengan pekerjaan yang kita jalani saat ini, sedangkan banyak orang yang sedang berjuang mencari kesempatan untuk sekedar bertahan hidup. Waduh, kenapa jadi kayak renungan nih ya? Padahal rasa bersyukur itu gak cuma mengucapkan alhamdulillah loh, tetapi juga tentang menghargai apa yang masih dikasih sama Allah dan masih dititipkan sama Allah sampai kita hari ini. Ini seperti aku senjata fakur, jujur. Ini seperti aku senjata fakur nih, padahal di jam 9, jam 10 malah sekarang. Kadang yang kita anggap sederhana dan juga sepele itu justru jadi impian besar buat orang di luar sana, seperti kesehatan, keluarga, teman yang peduli, waktu bersama orang tua, bahkan ketenangan tidur di malam hari. Itu semuanya adalah nikmat yang tidak selalu dimiliki oleh semua orang. Maka dari itu jangan terlalu sibuk melihat apa yang belum kita punya saat ini, masya Allah, tabarakallah, sampai lupa mensyukuri nikmat apa yang masih ada. Luar biasa banget. Aku sampai geleng-geleng kepala mendengarkannya nih. Karena hidup itu bukan soal siapa yang paling banyak memiliki, tapi siapa yang paling mampu menghargai setiap hal kecil yang Allah beri. Dan percayalah, hati yang pandai bersyukur akan jauh lebih tenang dibandingkan hati yang terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Semoga apa yang aku sampaikan malam ini bermanfaat bagi teman Pro2 ya, yang udah selalu setia mendengarkan radio ini di malam hari dimanapun kamu berada. Semoga selalu diberi kesehatan dan rasa syukur atas nikmat yang dimiliki saat ini. Terima kasih. Amin. Makasih banget Kak Lara. Ya ampun, panjang banget nih, long text banget aku dikasih. Dimanapun kamu juga, semoga kamu bisa selalu bahagia lah. Tapi jujur janggal banget, dia requestnya Olivia Rodrigo, driver's license alias SIM. Kalau misalnya kata orang sih SIM bahasa singkatnya. Oke, aku akan puterin buat kamu. Buat kamu Kak Olivia Rodrigo, driver's license. Buat kamu yang berkendara, hati-hati, jangan lupa juga bawa SIM-nya.

konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan.

0: salah satu lagu Hindia yang sebenarnya udah lama banget. Ini featuring Rara Sekar. Kalau kamu tanya Rara Sekar ini siapa, Rara Sekar ini adalah kakaknya dari Isyana Saraswati.
1: Nih.
0: Lagu yang sangat-sangat menurutku ya, touchy banget buat aku. Aku tersentuh setiap denger lagu ini. Kenapa? Karena kamu tau gak sih, jadi kalau di Katolik itu ada yang namanya Hari Kamis Putih. Dan aku gak tahu Hari Kamis Putih tahun ini itu sering banget pakai lagu membasuh. Karena memang ada salah satu upacara yang dimana itu adalah pembasuhan kaki-kaki. Kalau misalnya kita tuh mengibaratkan, jadi Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dimana sebenarnya hal itu gak wajar. Seorang guru membasuh kaki murid-muridnya itu bukan hal yang wajar. Bayangin aja misalnya guru kamu tiba-tiba ngebasuh kaki kamu, itu bukan hal yang wajar kan. Nah ini adalah ketidakwajaran juga, tapi Yesus tuh mau mengajarkan ini gitu loh. Kayak kita tuh harus saling melayani satu sama lain. Wah ini bukan ngajar kayak gimana-gimana ya, cuma aku jadi ingat lagu itu aja. Karena membasuh dari Hindia ini lagu yang cantik banget, luar biasa cantik, yang sebenarnya ngajarin kita tuh buat saling memaafkan. Dan aku pernah banget nih denger salah satu kata yang cakep banget. Kita tuh kadang susah banget untuk tahu salah kita itu apa. Kadang kita takut atau kita kayak gengsi banget untuk bilang maaf. Terus kita kalau misalnya udah bilang maaf, kita pasti punya ekspektasi kita diampuni. Tapi sebenarnya bukan diampuni, lebih tepatnya apa ya? Dimaafin lah ya, dimaafin. Cuma sebenarnya memaafkan dan mengampuni itu adalah haknya orang yang kita lagi mintain maaf. Jadi kalau misalnya kamu gak dimaafin, gak diampuni, ya udah. Karena tugas kamu adalah cuma meminta maaf. Tapi ekspektasi kamu untuk diampuni, terus kayak setelah ini kamu jadi kayak gak ada apa-apa karena kamu udah ngerasa kamu udah minta maaf dan kamu bakal diampuni dan dimaafkan, gak kayak gitu. Karena tugasnya adalah ketika kamu salah, kamu cuma minta maaf, sekedar itu. Tapi untuk dimaafin dan diampuni itu tugasnya mereka gitu. Kalau misalnya gak berubah juga situasinya, ya udah it's okay banget. Yang penting kamu udah minta maaf aja. Dan aku belajar itu sih. Dan buat aku ini jadi hal yang menarik banget buat kita sama-sama renungin sih, teman Pro 2. Karena maaf itu sepele banget, cuma untuk nerima orang itu mau untuk nerima kita tuh dimaafin atau diampuni itu susah banget. Karena ekspektasi kita ketika kita udah minta maaf, itu pasti kita selalu pengennya tuh dimaafin atau diampuni. Nah kurang-kurangnya dia mikir kayak gitu. Kalau minta maaf ya udah minta maaf aja. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak aku gak dimaafin, ya udah, karena itu haknya mereka.

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

cantik dari Tiara Andini dan juga Arsy Widianto. Siapa nih yang pernah dikatain cantik? Uhui. By the way, masih sama Glow teman Prodo di Prodo FM Mataram. Buat kamu ada kali yang lagi jalan pulang, hati-hati di jalan. Aku bakal nemenin kamu sampai di rumah. Kalau kamu gak sampai jam 12 ya sampai di rumah, aku bakal temenin kamu. Dan kamu masih bisa curhat sampai di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Caranya bisa WhatsApp aja di nomor Prodo 0819 02 05 7000. Karena aku bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nih. Happy Saturday by the way ya, yang lagi di jalan hati-hati. Pokoknya jangan sampai kenapa-napa. Di luar hujan gak sih? Boleh dong dikasih tahu aku. Karena studio Prodo agak jauh ya, jadi aku gak tahu di luar hujan kah? Enggak kah? Atau kayak gimana nih? Tentunya bakal ada lagu-lagu juga yang nemenin kamu. Ini adalah salah satu lagu yang dulu pernah banget viral. Dan aku masih nunggu semua curhatan kamu teman Prodo. Ini lagunya sih romantis juga ya. Ada Teruntuk Mia dari Nuh. No.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Janggal. Lagunya ini benar-benar madu dan racun. Luar biasa. Kalau dulu aku dengernya sih dari lagu dangdut ya. Mama aku sering puterin, tapi kali ini asik juga dijadiin kayak gitu. Masih sama Glow di Prodo FM Mataram di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, edisi cerita penutup hari. By the way, aku pernah banget nih mendapatkan sebuah kisah yang mungkin ini bisa jadi sebuah pelajaran buat kita semua. Jadi aku pernah mendapatkan sebuah masalah sama temanku. Bukan teman sih, ibaratnya kita udah dibilang sahabat gitu ya. Bisa dibilang sahabat, tapi gak tahu sih apakah dia menganggap aku sahabat. Kalau enggak juga gak apa-apa sih, gak apa-apa banget. Nah, pokoknya kita udah sahabatan cukup lama, hampir sewindu. Tahu gak sewindu berapa tahun? Tahu gak kamu sewindu berapa tahun? Sewindu itu sewindu itu 8 tahun. Jadi kita hampir temenan sewindu. Terus abis itu kita pernah kena satu masalah, yang dimana masalah ini nih sebenarnya bukan dari kita berdua, tapi dari orang di luar hubungan kita. Nah, terus akhirnya yang aku kadang tuh bikin mikir tuh, bisa gak nih ya kita lewatin? Karena kita gak pernah siap kan untuk punya masalah mungkin, dan gak pernah ekspektasi bakal kayak gimana sih masalah pertemanan itu. Mungkin kalau misalnya di hubungan tuh kita punya bayangan bakal ada apa, mungkin cemburu kek atau apa. Cuma kalau di pertemanan, persahabatan, itu tuh kadang kita bingung bakal masalah apa sih yang bakal dihadapin sama persahabatan. Cuma ternyata persahabatan tuh punya banyak masalah yang cukup beragam banget nih. Akhirnya kita punya masalah yang sejujurnya nih rada janggal. Masalah ini sebenarnya enggak banget sih teman Pro 2. Maksudnya ini beda banget sama masalah-masalah yang biasanya dihadapi sama persahabatan. Cuma aku kayak ngerasa okay, kalau misalnya nanti hubungannya jadi jelek, ya udah aku harus ikhlas. Sebenarnya aku adalah orang yang lebih susah untuk misalnya jadiin teman itu mantan teman. Daripada aku harus aku susah banget pokoknya untuk nge-cut off temen. Bukan temen sih, sahabat lebih tepatnya. Susah banget untuk nge-cut off sahabat. Karena kalau aku udah bilang dia sahabat, itu tuh kayak aku gak mau kamu jadi mantan sahabat gitu. Aku gak mau. Untuk mantan pacar mungkin masih bisa. Aku kalau mantan pacar tuh masih gampang lah ya. Maksudnya ada di pikiran aku untuk kemungkinan terburuk itu. Tapi kalau mantan sahabat nih gak ada. Long story short, kita akhirnya menghadapi masalah itu bareng-bareng. Dan ternyata masalah itu yang bikin kita jadi makin deket. Kadang kita ngerasa kalau masalah itu bakal bikin kita mungkin makin jauh, makin renggang. Ternyata kalau masalah itu bisa diomongin atau mungkin diselesaikan dengan sama-sama kepalanya dingin ya. Kalau misalnya baku hantam juga gak apa-apa sih. Cuma kan tergantung orangnya masing-masing. Jadi begitulah teman Pro 2. Akhirnya kami menghadapi masalah itu dengan baik. Terus kita saling-saling maaf-maafan. Terus dari masalah itu kita jadi ngomongnya benar-benar deep talk gitu. Dan aku ngerasa kayak, oh iya ya, ternyata bisa kayak gini. Nah, sampai sekarang kita masih main. Dan menurut aku kita jadi makin saling terbuka satu sama lain. Mungkin buat kamu juga yang belum tahu dan belum ngerasain, coba deh ngomong kayak gitu. Karena kayaknya seru banget sih ngomong kayak begitu ke teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu. So, jangan pernah gengsi-gengsian. Itu dia teman Pro 2. Semoga kamu belajar dari pengalaman aku. Dan aku harus say goodbye juga. Thank you banget yang udah nemenin aku beryeping-yeping ria dari tadi. Sebenarnya dari jam 9 doang sih, karena tadi kan jam 7 kamu udah jazz music, jam 8 kamu juga MLC dengerin di RR Pro 2, dari RR Pro 2 RRI Pro 2 Denpasar. Terus habis ini aku bakal say goodbye dan kamu bakal dengerin jazz music sampai di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Hati-hati di jalan buat kamu yang lagi di jalan. Glow mau pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi besok di jam 10 karena aku siaran besok jam 10. Oke? Okay? Hati-hati di jalan, pulangin anak orang dengan selamat. Dan jangan lupa salam juga dong. Izinin anak orang ya. Kalau misalnya kamu lagi pacaran, ngomong yang baik sama orang tuanya bro. Jangan macem-macem, gentle ya. Itu dia. Dan bakal ada musik-musik yang nemenin kamu. Semoga malam kamu menyenangkan di malam minggu ini. Happy sad night. Buat kamu teman Prodo dimanapun kamu berada, aku pamit undur diri. Kita kalau bagi kapan-kapan. Bye-bye.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Hi, everybody. No cook, bye. Bye.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papert lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papert adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papert tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Teman terbaik.

teman Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Selamat pagi, kita bersua kembali, beraja tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Gloria Fernanda, mewakili seluruh kerabat kerja

0: Kisah Nabi Daud alaihissalam, Raja yang pemberani. Di bawah bimbingan Nabi Musa dan Nabi Harun, kaum Bani Israel terus bertambah dan berkembang menjadi bangsa yang kuat. Namun sayangnya, setelah kedua nabi ini wafat, mereka kembali terpuruk. Tidak ada lagi sosok kuat yang bisa memimpin dan membimbing mereka. Satu persatu, ajaran Nabi Musa pun mulai ditinggalkan. Pada waktu itu, ada satu negara yang dipimpin oleh raja yang sangat kejam. Dia adalah Raja Jalut. Dia dan pasukannya suka sekali menyiksa kaum Bani Israel.
1: Kita harus memiliki raja yang kuat jika ingin menang melawan Raja Jalut.
2: Aku setuju. Bagaimana kalau kita minta pendapat dari Nabi Syami'un? Dia adalah utusan Allah.
0: Maka, berangkatlah kaum Bani Israel ke tempat Nabi Syami'un.
2: Wahai utusan Allah, apakah engkau bisa menunjuk salah satu di antara kami yang pantas menjadi raja?
3: Sesungguhnya, Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.
0: Sesuai dengan nasihat Nabi Syami'un, Talut pun diangkat menjadi raja Bani Israel. Setelah dinobatkan menjadi raja, Talut melakukan pembenahan terhadap tentara Bani Israel. Dia mengumpulkan para pemuda untuk dijadikan tentara dan memberikan pelatihan dengan sangat keras sampai mereka dinyatakan siap untuk bertempur.
4: Kalian sudah bertambah kuat, bertempurlah dengan gagah berani.
0: Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung. Namun, pasukan Raja Jalut tidak mudah untuk dikalahkan. Kaum Bani Israel pun terus-menerus merekrut prajurit baru. Pada suatu kesempatan, Nabi Daud meminta izin kepada ayahnya untuk diperbolehkan ikut berperang.
1: Tidak, engkau masih kecil. Tunggulah sampai engkau dewasa.
0: Suatu hari, Nabi Syami'un melihat Nabi Daud kecil yang sedang menggembala domba. Dia pun bergegas menemui Raja Talut dan berkata,
3: "Wahai Talut, sesungguhnya aku melihat pada diri Daud kemampuan untuk mengalahkan Jalut. Karena itu, ajaklah dia untuk berperang."
0: Raja Talut pun langsung meminta Nabi Daud ikut bergabung ke dalam pasukan Bani Israel.
5: Jazakumullah.
0: Kehadiran Nabi Daud kecil di tengah-tengah pasukan membuat para prajurit heran.
6: Apa yang bisa dilakukan oleh anak muda bertubuh kecil sepertinya?
7: Kamu lihat senjata yang dibawanya? Dia hanya membawa katapel saja.
0: Begitulah, senjata yang dibawa oleh Nabi Daud bukanlah pedang atau panah, tetapi sebuah ketapel. Sebelum berangkat ke medan perang, Raja berpesan,
4: "Nanti di tengah jalan akan ada sebuah sungai. Jika kalian haus, ambillah segenggaman saja. Bagi siapa yang melanggar, dia bukanlah bagian dari pasukanku."
8: Siap, Raja!
0: Rombongan Raja Talut pun mulai berangkat ke medan perang. Setelah jauh berjalan, mereka pun tiba di tepi sungai yang dimaksud oleh Raja Talut. Para prajurit bergegas ke tepi sungai untuk minum. Sayangnya, banyak di antara mereka yang melanggar perintah dari Raja.
6: Bukankah Raja telah berpesan untuk minum segenggam tangan saja?
9: Aku masih haus. Air segenggam tangan tidak akan cukup.
0: Ketika waktunya telah tiba, Raja Talut memimpin pasukannya kembali. Mereka yang minum air sungai berlebihan tiba-tiba saja merasa takut dan lemas.
10: Aku tidak mau mati.
0: Akhirnya, Raja pun meninggalkan sebagian pasukannya. Akibatnya, pasukan Raja Talut hanya tersisa sedikit dan di antara mereka ada Nabi Daud kecil. Dia mematuhi perintah rajanya dengan baik. Di tengah peperangan, Nabi Daud berhadapan langsung dengan Raja Jalut yang bertubuh sangat besar.
4: "Kau kamu berani melawanku? Bahkan rajamu saja sudah kalah.
0: Nabi Daud tidak gentar. Dia mengambil satu batu kecil, memasangnya ke ketapel, dan mulai membidik ke arah Raja Jalut. Atas izin Allah, batu kecil itu tepat mengenai kening Raja Jalut dan membuatnya roboh.
10: Raja Jalut telah kalah. Dia sudah tewas.
1: Kita menang.
0: Mereka semua bersorak dan bersyukur atas kemenangan itu. Mereka pun memuji keberanian Nabi Daud. Siapa yang menyangka jika anak bertubuh kecil itu berhasil mengalahkan seorang raja yang dikenal sangat kejam? Atas jasanya ini, Nabi Daud pun diangkat menjadi panglima perang. Nabi Daud terus berkembang menjadi prajurit yang luar biasa. Dia selalu amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai panglima dan berhasil meraih banyak kemenangan dalam pertempuran. Raja Talut sangat senang dengan sifat Nabi Daud. Dia pun menikahkan Nabi Daud dengan putrinya. Semakin lama, kedudukan Nabi Daud pun semakin kokoh. Ketika Raja Talut wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya. Namun sayang sekali, dia bukan sosok pemimpin yang baik. Dia sering berbuat tidak adil, sehingga kerajaan pun pecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung putra Raja Talut dan kelompok yang mendukung Nabi Daud. Dalam perebutan kekuasaan itu, Nabi Daudlah yang menang. Dia pun dinobatkan sebagai raja baru. Nabi Daud adalah seorang raja yang hebat, dan dia mampu memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Allah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Daud. Salah satunya adalah kemampuan untuk membuat baju besi, perisai, dan peralatan perang yang kokoh.
5: Baginda memang hebat. Dengan perisai ini, pasukan kita menjadi lebih aman dan kuat.
0: Ketika berusia 40 tahun, Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam menjadi nabi serta rasulnya. Kemudian, Allah menurunkan kitab Zabur sebagai pedoman hidup untuk kaum Bani Israel. Kitab suci ini berisi tasbih dan pujian kepada Allah, kisah umat terdahulu, dan berita nabi-nabi yang akan datang. Berita tentang nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada di dalam kitab Zabur ini. Mukjizat Nabi Daud yang lainnya adalah mampu berbicara dengan hewan dan memiliki suara yang begitu merdu. Setiap kali Nabi Daud berzikir dan bertasbih, suaranya yang indah akan menarik perhatian para burung. Mereka akan berkumpul dan ikut bertasbih. Begitu juga dengan gunung-gunung. Semuanya tunduk dan ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Suatu ketika, wabah penyakit melanda. Banyak rakyat yang terjangkit dan akhirnya meninggal dunia. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah dan wabah itu pun berhenti. Menurut riwayat, semua itu berkat suara Nabi Daud yang penuh dengan mukjizat. Orang sakit akan sembuh, air dan angin yang ada di sekitarnya pun menjadi tenang dan damai ketika mendengar suara Nabi Daud. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud mengajak putranya Sulaiman untuk membangun sebuah masjid yang kemudian diberi nama Baitul Maqdis. Saat ini, Baitul Maqdis kita kenal sebagai Masjidil Aqsa dan letaknya berada di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun lebih 6 bulan dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amalan sholat dan puasanya sangat disukai Allah. Nabi Muhammad pernah bersabda,
11: "Puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Daud. Beliau tidur seperdua malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya. Beliau berpuasa satu hari, lalu berbuka satu hari."
0: hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
12: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: seberang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info

difasilitasi oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat melalui Bandara Internasional Lombok pada hari Sabtu kemarin. Dan kedatangannya disambut hangat oleh keluarga yang selama bertahun-tahun menanti kabar kepulangannya. Suasana haru pun pecah saat Ehsan tiba di bandara dan ia tampak tak kuasa untuk menahan air mata ketika bertemu dengan keluarganya setelah terpisah tanpa kepastian kabar.

0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Badan Gizi Nasional meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG terpencil di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara pada hari Selasa lalu, teman Pro 2. Kehadiran program makanan bergizi gratis di wilayah pelosok tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia dan mencegah stunting hingga ke daerah sulit dijangkau. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, teman Pro 2, mengatakan pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan SPPG di wilayah terpencil meski jumlah penerima manfaat di bawah 1.000 orang. Menurutnya, daerah dengan jarak tempuh lebih dari 30 menit dari pusat layanan utama tetap akan mendapatkan fasilitas SPPG. Dan Dadan juga menjelaskan, teman Pro 2, hingga saat ini sekitar 1.400 SPPG terpencil telah dibangun di seluruh Indonesia melalui kolaborasi dengan sejumlah mitra seperti HKTI dan juga Krakatau Steel tanpa menggunakan dana APBN. Secara nasional, jumlah SPPG di wilayah perkotaan dan aglomerasi disebut telah mencapai 28,39 unit dengan cakupan layanan sekitar 62,1 juta penduduk. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini, teman Pro 2, dan barengan sama Julang kamu akan mengikuti pada pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Bro 2 FM Mataram. Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi teman Pro 2. Hai, Jilang kembali hadir menemani kamu di Spada. Edisi hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 ya teman Pro 2. Wow, selamat pagi kembali dan selamat hari Minggu ya. Untuk kamu yang udah bangun, seharusnya sih udah ya teman Pro 2. Karena dari luar itu sudah mulai terang nih, sudah mulai terlihat sinar-sinar sunrise yang akan menyinari pagi hari ini tentunya teman Pro 2, dan yang pastinya menyinari semua aktivitas-aktivitas kita di pagi hari ini. Untuk kamu yang belum bangun juga, it's okay, kamu nikmati waktu libur kamu, gak masalah teman Pro 2. Dan untuk kamu yang tetap bekerja di hari Minggu ini, gak apa-apa juga ya. Semangat terus teman Pro 2 untuk memulai hari. Yang pastinya aku akan nemenin kamu dari pukul 6 ini teman Pro 2 sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Menemani waktu kamu siap-siap, menemani waktu kamu sarapan, menemani waktu kamu aktivitas-aktivitas menyenangkan lainnya. Boleh teman Pro 2 ya, untuk kamu yang pengen join barengan sama aku juga ya teman Pro 2, untuk kayak catch up nih dikit pagi hari ini. Mungkin kamu lagi hektik tapi mau tetap ngabarin warga Pro 2 ya, boleh banget nih teman Pro 2 di Instagram kita di @pro2fmmataram, atau mau say hi juga di WhatsApp kita di 0819020570000. Oke teman Pro 2, sembari menemani kamu pada pagi hari ini, aku akan puterin single-single yang akan membuat kamu wake up dari kasur kamu tentunya teman Pro 2.

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cuaca hari ini.
1: Saatnya aku update informasi cuaca untuk kamu hari ini teman Pro 2. Dimulai dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, itu cuaca berawan dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembaban udara 93%, kecepatan angin 2,5 km dari arah tenggara teman Pro 2. Lanjut di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, itu cuaca menjadi ya tetap berawan teman Pro 2, menjadi hujan ringan dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembaban udara 84%, kecepatan angin 8 km per jam dari arah barat. Lanjut di pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, cuaca masih hujan ringan dengan suhu udara 32 derajat Celcius, kelembaban udara 82%, kecepatan angin 27 km per jam dari arah barat. Lanjut di pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah, itu cuaca berawan dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembaban udara 95%, kecepatan angin 4 km per jam dari arah barat daya. Lanjut di pukul 8 malam teman Pro 2, cuacanya masih berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembaban udara 99%, kecepatan angin 4 km per jam dari arah timur laut. Dan di penghujung hari ini teman Pro 2, di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, itu cuacanya berawan juga teman Pro 2, dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembaban udara 99% dan kecepatan angin 1,9 km per jam dari arah timur. Sepertinya hari ini akan didominasi oleh berawan dan sedikit hujan ringan teman Pro 2. Jadi untuk kamu tetap aware terhadap cuaca dengan sedia jas hujan ataupun payung kemanapun kamu pergi, agar tidak menghambat aktivitas kamu nih yang ada di luar ruangan. Dan untuk kamu yang planningnya hari Minggu ini mau liburan, mau healing ke outdoor teman Pro 2, ya harap untuk diperhatikan lagi kondisi cuaca belakangan ini.
0: Informasi cuaca hari ini

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

ada yang pada udah sarapan teman Pro 2 atau mungkin pada lagi siap-siap mau car free day kali ya pagi hari ini. Wow, seru banget. Aku kemarin minggu lalu ya car free day teman Pro 2 dan makin banyak ya orang yang ikutan car free day sekarang di Kota Mataram, terutama di Jalan Udayana ya teman Pro 2. Wow, asli kayak UMKM-nya juga banyak banget ya, terus komunitas-komunitas juga di sana tuh banyak banget gitu ya. Jadi kayaknya kalau emang tujuan kamu pure untuk olahraga, sepertinya jangan ke Udayana deh teman Pro 2 ya ketika CFD, karena nanti fokus kamu akan kepecah sama dagang makanan yang banyak banget itu teman Pro 2, ditambah lagi dengan crowded yang apa ya, menurut aku udah melebihi kapasitas gitu ya. Jadi kalau kamu pengen olahraga mending cari rute lain teman Pro 2, misalnya ke arah Monjok ya, terus ke daerah-daerah mana sih namanya ini teman Pro 2, Pejanggi gitu ya, itu bisa nuh jadi kamu alternatif untuk lari pagi teman Pro 2 sampai nanti ke Taman Sangkareang gitu ya, atau mungkin nanti finishnya ke ini jalan terusan yang di Monjok teman Pro 2 yang sampai ke Rembige, itu bisa jadi alternatif kamu untuk lari teman Pro 2 ya. Karena kalau kamu memilih Udayana lari di pagi hari terutama di weekend dan juga itu CFD teman Pro 2, waduh, kamu gak bisa lari karena saking ramenya sih teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen olahraga jogging pagi hari ini ya, aku tadi kasih kamu informasi atau rekomendasi jalur-jalur yang bisa kamu gunakan teman Pro 2. Kalau kamu pengen agak lebih jauh dikit dari pusat kota ya, kamu bisa coba lari di ini jalan lingkar teman Pro 2 menuju ke pantai Mapak ya, itu boleh tuh jadi alternatif karena aku dulu sering lari di sana sore tapi teman Pro 2 sekalian dapat sunset ya. Tapi katanya jangan lari di ini teman Pro 2, jangan lari di jalan bypass Tembolak gitu, karena kan itu jalan bypass, orang-orangnya juga ngebut-ngebut gitu ya, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu teman Pro 2 ya, pilihlah tempat-tempat yang bisa kamu gunakan lari atau jogging atau olahraga lainnya itu yang aman tentunya teman Pro 2, dan nyaman yang paling penting. Satu lagi deh yang aku bisa kasih ke kamu teman Pro 2, tau gak sih taman ruang terbuka hijau RTH Pagutan teman Pro 2, itu juga sekarang lagi jadi primadona ya, udah tambah cakep banget tempatnya sekarang ya, udah terawat. Jadi boleh kamu jadikan salah satu tempat untuk kamu berolahraga di RTH Pagutan sana. Wah, semakin banyak ya tempat-tempat seru di Kota Mataram yang bisa kamu jadikan alternatif untuk apa ya teman Pro 2, olahraga gitu. Jadi manfaatkan aja teman Pro 2 fasilitas-fasilitas di Kota Mataram ini.

0: kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita abis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Hey, bangun teman Pro 2. Ini udah jam 7 pagi ya, lewat 7 menit juga teman Pro 2. Wow, saatnya kamu harus beraktivitas ya. Sepertinya sesuai dugaan

BMKG teman Pro 2 berawan di luar sana. Seharusnya jam-jam segini udah ada nih sinar matahari yang enak buat berjemur teman Pro 2. Tapi ya karena tadi perkiraan BMKG juga teman Pro 2 ya, untuk cuaca hari ini tuh didominasi oleh berawan dan juga hujan ringan teman Pro 2. Ya untuk kamu yang mau nyuci ya, tahan dulu deh daripada cucian kamu nggak kering teman Pro 2 kan, agak repot ya sama baunya. Oke, mending kamu beres-beres rumah aja kali ya teman Pro 2, pagi-pagi gini gitu ya. Seru sebenarnya beberes tuh teman Pro 2, asalkan apa, asalkan barengan sama playlist-playlist favorit kamu. Jadi kalau kamu mau beberes sambil diputerin lagu favorit kamu pagi hari ini, boleh deh teman Pro 2, aku puterin gitu. Asal kamu juga say hi ke aku dulu nih teman Pro 2, yang akan menemani pagi hari kamu ini tentunya ya teman Pro 2. Ya selain apa ya, bantu mood kita lebih baik gitu ya teman Pro 2, beraktivitas di pagi hari juga menjadi salah satu apa ya, pembangkit habit yang baik sih teman Pro 2 ya, biar jadi kebiasaan bagus juga untuk kita di setiap pagi gitu teman Pro 2. Ada banyak teori yang udah aku baca tentang gimana sih cara kita produktif pagi hari gitu teman Pro 2. Ada yang jangan langsung main HP gitu ya, ada yang bilang langsung berjemur, ada yang juga yang bilang mandi pakai air dingin. Waduh, sebenarnya itu kayak ya udahlah teman Pro 2, setiap orang punya versinya masing-masing. Sekarang tinggal nyamannya aja kamu tuh seperti apa gitu teman Pro 2. Dengan kamu pelan-pelan membangkitkan habit positif kamu di pagi hari gitu ya, itu juga bisa mengantarkan kamu ke jenjang-jenjang yang lebih produktif lagi gitu teman Pro 2. Sehingga kamu nanti bisa lebih apa ya, produktif dan juga menghasilkan karya-karya yang kamu tuh sebelumnya gak kepikiran sih teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang kayak wah aku gak mau bangun pagi, enakan tidur gitu, nah coba sesekali kamu bangun pagi teman Pro 2 gitu, biar kamu tahu gitu ya teman Pro 2 ya, banyak hal-hal yang tenang banget gitu di pagi hari. Sesederhana habis sholat subuh banyak yang pada jalan-jalan gitu ya, keluar rumah gitu, menghirup udara segar yang memang belum banyak terkontaminasi oleh polusi udara gitu teman Pro 2. Makanya tuh banyak yang memilih untuk car free day pagi hari karena udaranya segar juga teman Pro 2, ditambah lagi dengan banyaknya pilihan jajanan. Kayaknya emang itu dia tujuannya teman Pro 2, sama kayak aku kemarin ya. Tapi aku pertama kali kemarin waktu car free day teman Pro 2 coba ubi ungu. Itu es ubi ungu itu teman Pro 2 enak menurut aku, ngenyangin juga ya. Dan manisnya tuh gak too much gitu teman Pro 2. Wah aku jadi pengen makan ubi nih pagi hari teman Pro 2. Kamu pada sarapan apa? Boleh kamu spill juga ya teman Pro 2 ya, tag aku nanti di Instagram menu sarapan kamu hari ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cilalang Gunti Rante. Golok pendek dengan panjang 25 cm dan lebar 10 cm dijuluki dengan nama tersebut karena konon katanya senjata tradisional Bima ini sakti dan bisa memotong apa saja, termasuk baja dan besi. Senjata tradisional yang kini tersimpan di Museum Asim Bojo tersebut, menurut kitab kuno Kerajaan Bima, dibuat pada abad ke-14. Dalam buku Ensiklopedia Bima karya Muslimin Hamzah, ada penelitian dari seorang ahli dari Sri Lanka bahwa kembaran parang ini hanya ada di negerinya. Tentunya perlu sebuah penelitian lebih lanjut karena dalam catatan sejarah Bima, Sri Lanka atau Ceylon merupakan tempat pembuangan seorang sultanah dari Bima, yaitu Komala Shah atau dikenal dengan Kumala Bumi Partiga, sultan perempuan dari Kesultanan Bima yang merupakan sultan yang ke-7 yang memerintah pada tahun 1748 sampai 1751. Konon, warisan sejarah Bima ini pernah dijual, namun kembali ke istana Bima dengan sendirinya.

Ngomongin soal produktif, teman Pro 2, ini ada kabar membanggakan dari salah satu pemuda Nusa Tenggara Barat nih tentunya, teman Pro 2. Salah satu siswa SMP Negeri 2 Mataram bernama Akbar Raka Satria berhasil meraih Gold Award pada ajang International Round Global English Olympic Southeast Asia yang digelar di Singapura pada 5 sampai 8 April 2026 lalu, teman Pro 2. Di mana prestasi tersebut mengharumkan nama sekolah NTB and of course Indonesia di tingkat internasional. Ibu Raka yaitu Rita, teman Pro 2, mengatakan kalau putranya ini telah beberapa kali mengikuti kompetisi internasional di bidang bahasa Inggris. Pada 2025 Raka mengikuti 2 event di Korea dan juga Malaysia, sedangkan pada 2026 berhasil meraih medali emas di Singapura. Nah, Raka ini, teman Pro 2, diketahui aktif mengikuti berbagai kompetisi nasional maupun internasional di mana kemampuan berbahasa Inggrisnya ini didukung oleh keluarga dan sekolah. Ih, seru banget, teman Pro 2. Dan selain mengikuti les, Raka juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler basket. Waduh, anak basket juga ya. Kurang produktif apa ya Raka ini, teman Pro 2. Dan Ibu Rita juga menambahkan, pihak keluarga juga menerapkan pembatasan bermain game sejak Raka ini masih kecil, teman Pro 2. Emang pada hari Senin hingga Jumat, Raka difokuskan pada pendidikan dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Sementara bermain game hanya diperbolehkan di saat hari libur saja. Selain mendukung kegiatan belajarnya, orang tua Raka ini juga aktif mencari informasi terkait Olimpiade nih, teman Pro 2. Baik di tingkat nasional maupun di internasional. Nah, Rita menyebutkan kalau Raka kerap mengikuti kompetisi secara daring dan tahap penyisihannya sebelum melanjutkan ke babak final secara langsung nih, teman Pro 2. Aduh, luar biasa ya prestasinya, dan semoga ini bisa menjadi role model juga untuk anak-anak muda lainnya di Nusa Tenggara Barat, teman Pro 2. Wah, karena sebenarnya kita gak kekurangan sumber daya manusia yang berprestasi, teman Pro 2. Kita tuh hanya kurang mencari info aja nih ya. Jadi contoh mungkin selain Raka, ibunya Raka dan juga orang tuanya Raka, ini perlu kita contoh, teman Pro 2, untuk mencarikan anak-anak kita tuh informasi olimpiade-olimpiade ataupun lomba-lomba yang memang menjadi passion anak kita gitu ya. Jangan juga terlalu dipaksakan, teman Pro 2, kenali dulu bakat dan juga minat si anak, baru dia kita bisa mengarahkan dia itu mau kemana gitu sih, teman Pro 2 ya. Dan katanya Raka nih enjoy-enjoy aja nih, teman Pro 2, untuk mengikuti olimpiade-olimpiade baik secara nasional maupun internasional. Selain itu juga ia ada juga mengambil ekstrakurikuler basket ya, teman Pro 2, yang memang menjadi hobinya Raka gitu ya, biar tidak hanya terfokus kepada akademik saja tapi juga non-akademiknya jalan. Wih, luar biasa ya, semoga banyak, semakin banyak pemuda-pemuda, anak-anak muda yang membanggakan nama Nusa Tenggara Barat di kancah nasional maupun internasional tentunya.

0: Teman Pro 2 semakin mendekati Piala Dunia 2026. Kemarin FIFA memastikan ya Teman Pro 2 untuk Shakira, Madonna dan juga BTS itu akan perform tanpa bayaran di Piala Dunia 2026 yang digelar di MetLife Stadium New Jersey pada 19 Juli 2026. Waduh, kenapa tuh? Padahal kan ini salah satu Piala Dunia yang paling mahal gitu ya, di antara pertandingan-pertandingan Piala Dunia lainnya. Kok mereka gak dibayar gitu? Ternyata Teman Pro 2, jadi pertunjukan ini untuk pertama kalinya ya, Piala Dunia akan menghadirkan halftime show, dimana ini ada jeda gitu ya di antara pertandingan, dimana FIFA nanti mengumumkan untuk Shakira, Madonna dan juga BTS ini akan tampil gitu Teman Pro 2 lewat stadium itu langsung ya. Dan pertunjukan tersebut Teman Pro 2 dikurasi vokalis dari Coldplay yaitu Chris Martin, dan juga diproduksi organisasi Global Citizen. Dan menurutnya dari sumber The Athletic, para artis ini memilih untuk menyumbangkan penampilan mereka untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang fokus pada akses pendidikan dan juga olahraga anak. Wow, ternyata memang permintaan dari si artisnya langsung ya Teman Pro 2 untuk secara sukarela gitu ya perform pada FIFA World Cup ini ya. Dan lebih apa ya, untuk mempedulikan gitu ya akses pendidikan dan juga olahraga anak, itu luar biasa sih. Dimana konsep seperti ini tuh Teman Pro 2 mirip dengan halftime yang ada di Super Bowl. Kalau kamu pernah lihat ya Teman Pro 2, ada siapa tuh yang pernah perform di sana? Beyonce ya, siapa lagi Teman Pro 2 ya. Dan mereka ini emang dengan sukarela dibayar tampil tanpa honorarium. Tapi wah, gak salah nih Teman Pro 2, mereka tuh mendapatkan exposure global Piala Dunia 2026 gitu. Dimana di Piala Dunia 2022 lalu aja ya Teman Pro 2 itu mencatat hingga 1,42 miliar penonton di seluruh dunia. Wah, apalagi yang kali ini ya, udah lebih banyak lagi klubnya di langsungkan dari 3 negara yang berbeda gitu ya. Wah, pasti bakal lebih banyak mendapatkan reach out penonton nih Teman Pro 2. Dan FIFA juga mengungkapkan jeda pertandingan final diperkirakan lebih panjang gitu ya, dari standarnya yang semula 15 menit gitu ya, demi mengakomodasi pertunjukan musik ini. Gimana menurut kamu Teman Pro 2, apakah nanti konsepnya akan seru gitu ya? Karena mungkin gak semua pada apa betah gitu mungkin nonton bola sepanjang pertandingan gitu ya. Jadi dengan adanya konsep jeda pertandingan dengan tampilnya beberapa artis dunia ini akan membuat pertandingannya menjadi fresh Teman Pro 2, atau justru nanti banyak yang komplain nih karena tiba-tiba ada perform di tengah-tengahnya. Who knows Teman Pro 2, kita nantikan aja nanti bagaimana eksekusi dari FIFA World Cup 2026. Dan untuk info-info terkait Piala Dunia lainnya Teman Pro 2 bisa kamu dapatkan melalui RRI Mataram.
1: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.